0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak.

0: dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
4: Dit, Dito.
5: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
6: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
7: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
6: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
4: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
8: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
6: Cek kemana, Mas?
8: Cek um.untidar.ac.id.
6: Mira daftar ke sana kan?
8: Iya.
6: UKT-nya murah kan?
8: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
6: Oke, gas.
8: Untidar, unggul berbudaya.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Masih bersama Bila sampai nanti jam 8 di ajang ngopi spesial Jumat 22 Mei 2026. Sobat Bahana, tadi sesi pertama kita sudah membahas atau mengobrol-ngobrol gitu ya Sobat Bahana, tentang jajanan lokal dan jajanan modern. Jajanan lokal yang lebih ke jajanan zaman jadul gitu. Kalau jajanan modern tadi kita sudah membahas tentang seblak ya Sobat Bahana. Pastinya tidak ada yang asing dengan menu seblak ini gitu. Pastinya seblak itu menjadi favorit hampir 50% warga di Indonesia, karena 50% itu adalah ciwi-ciwi gitu. Nah Sobat Bahana sendiri gitu, apakah juga menjadikan seblak sebagai menu favorit atau jajanan modern yang Sobat Bahana sukai gitu, atau masih jadi tim jajanan jadul, jajanan lokal gitu? Jangan mentang-mentang namanya jajanan jadul ya Sobat Bahana, tapi antara kualitas dan harga itu benar-benar worth it Sobat Bahana. Jajannya enak, murah gitu, terus sehat juga, enggak banyak pengawet gitu. Nah Sobat Bahana sendiri, jajanan jadul atau jajanan lokal yang Sobat Bahana sukai gitu sampai sekarang apa sih? Kalau Bila biasanya cenil, geto, jenang. Tadi juga sudah membahas geto itu ada berbagai macam, jenang juga berbagai macam. Ada jenang grendul, jenang susum, ada jenang mutiara, jenang campur gitu. Ada lagi Sobat Bahana, tadi Sobat Bahana juga sudah bilang ke Bila kalau ada kue putu, ada serabi, ada onde-onde, Kak. Betul sekali. Nah itu Bila belum terpikirkan ya Sobat Bahana, baru aja dari Sobat Bahana informasinya. Onde-onde Sobat Bahana, onde-onde zaman sekarang itu ya kayak dimodif gitu Sobat Bahana, jadi warna-warni gitu. Nah itu jadi onde-onde jajanan lokal menjadi jajanan modern yang masih disukai warga Ngawi gitu Sobat Bahana. Nah onde-onde sendiri itu Bila juga suka Sobat Bahana. Onde-onde apalagi yang besar gitu. Ada lagi namanya odading Sobat Bahana, atau golang-galing tuh Sobat Bahana. Itu enak banget, yang biasanya ada taburan

kayak gula gitu, sebabnya gula merahnya wah itu enak banget, apalagi rotinya mengenyangkan gitu. Ada lagi namanya kue putu, waduh benar-benar jajanan, biasanya dibeli waktu malam Sobat Bana, buat oleh-oleh kalau keluar sama buat oleh-oleh orang rumah kalau lagi keluar gitu. Nah Sobat Bana sendiri gitu, apakah juga masih menjadi jajanan lokal yang masih dijual di beberapa penjual di sekitar Sobat Bana kalau malam menjadi oleh-oleh untuk orang rumah, atau gitu, atau udah tim jajanan modern? Contohnya kalau menjadi oleh-oleh ruang orang rumah di jajanan modern itu bisa jajanan di Indomaret atau Alfamart gitu Sobat Bahan. Jadi jajan ciki-ciki aja atau masih menjadi pemenangnya jajanan lokal nih? Boleh banget di spill ya Sobat Bahan di pagi hari ini, atau cerita-cerita sama Bila tentang menu-menu nih jajanan lokal sama modern, boleh banget. Atau topping seblak favorit Sobat Bahan sendiri apa sih gitu. Nah kalau Bila ya, jajanan modern paling sukanya kayak mie gitu Sobat Bahana. Mie yang sekarang itu banyak sekali yang jual mie dengan level ya Sobat Bahana, mie dengan tingkat kepedasan gitu ya Sobat Bahana. Jadi banyak sekali sekarang yang jual mie ada levelnya gitu. Kalau zaman dulu kan gak ada ya Sobat Bahana, zaman sekarang banyak sekali yang jual seperti itu. Kadang namanya ada mie jebel, ada mie gacoan itu. Nah itu Sobat Bahana pastinya juga menjadi jajanan modern zaman sekarang gitu. Sekarang juga marak sekali, banyak sekali gitu toko-toko es krim yang baru buka dari berbagai model es krim gitu Sobat Bahana. Gak hanya es krim, jadi ada juga es boba gitu dikasih es krim. Nah itu juga termasuk jajanan modern zaman sekarang ya Sobat Bahana. Dan biasanya gitu, itu gak hanya satu brand aja gitu, banyak sekali. Nah menurut Sobat Bahana sendiri, dari jajanan lokal dan jajanan modern ini, mana yang masih menjadi pemenang hati Sobat Bahana atau favorit Sobat Bahana semua? Boleh banget langsung aja di spill di 085 6345 4545.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
4: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi.

0: Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi trennya namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini pastinya Bila masih di sini nemenin Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8, kira-kira kurang 30 menit lagi gitu. Nah buat Sobat Bahana, jangan menyanyiakan waktu di pagi hari ini ya Sobat Bahana, karena di pagi hari ini pastinya Bila tadi udah membahas dengan Sobat Bahana semuanya topik hari ini. Topik hari ini adalah topik yang sangat menarik karena berkaitan dengan makanan ya Sobat Bahana. Dan pastinya gitu, ini banyak sekali peminat atau yang menjadikan makanan yang satu ini menjadi favorit Sobat Bahana semuanya gitu. Nah, manalah apalagi kalau bukan seblak Sobat Bahana. Nah, seblak itu adalah jajanan modern zaman sekarang gitu. Zaman dulu belum ada tuh orang-orang kalau seminggu sekali harus nyeblak Sobat Bahana. Kalau galau dikit nyeblak, kalau sedih sedikit nyeblak gitu. Kalau zaman sekarang, wah banyak banget. Sampai itu toko seblak itu mesti rame, mesti ngantri gitu Sobat Bahana. Nah, kalau Sobat Bahana dulu gitu, kalau sekarang larinya orang sedih itu ke seblak. Dulu waktu masih tren-trennya jajanan lokal atau jajanan jadul gitu, Sobat Bahana sendiri kalau lagi sedih atau pengen jajan itu larinya jajanannya ke apa Sobat Bahana? Boleh banget nih di spill jajan favorit Sobat Bahana yang dulu kalau sekarang tergantikan sama seblak. Dulu itu Sobat Bahana sering banget jajan apa, boleh banget ya di spill di pagi hari ini sama Bila Sobat Bahana. Pastinya di 085634545445 gitu. Nah buat Sobat Bahana yang lain juga boleh banget nih mau cerita tentang menu-menu

favorit Sobat Bahana, entah itu jajanan jadul atau jajanan modern zaman sekarang gitu. Nah, Bila tungguin Sobat Bahana nanti kalau enggak Bila yang cerita loh. Jadi pagi hari ini juga boleh banget langsung calling-calling aja kalau mau ngobrol langsung sama Bila di pagi hari ini, langsung aja di 085-634-5445. Buat yang baru gabung, Bila mau spill tema hari ini yaitu jajanan lokal versus jajanan modern, mana yang masih menjadi favorit Sobat Bahana semuanya, atau mana nih yang belum bisa mengalahkan di antara dua ini? Apakah jajanan lokal yang belum terkalahkan oleh jajanan modern, atau jajanan lokal sudah terkalahkan oleh jajanan modern? Nah, menurut Sobat Bahana bagaimana nih? Rasa, harga, atau kualitas, atau mungkin susah didapat atau tidak di sekitar Sobat Bahana, semuanya boleh banget di-spill di pagi hari ini. Langsung aja sama Bila di 085-634-5445.

0: lagi, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
5: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
4: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
5: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
4: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
8: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bloro.
7: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
8: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.
10: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Gwila di pagi hari ini. Pastinya akan menemani Sobat Bahana semua sampai nanti jam 8. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini pastinya Gwila juga membawa beberapa obrolan kita bersama Sobat Bahana semuanya yang pastinya menarik dan seru gitu di pagi hari ini, karena Bila membawa obrolan tentang makanan gitu. Pagi-pagi ini di kala aktivitas Sobat Bahana semuanya yang nanti mungkin mau istirahat kerja atau istirahat sekolah gitu Sobat Bahana, ini Bila punya rekomendasi jajanan-jajanan gitu Sobat Bahana kalau mau dibeli nanti gitu. Kalau Bila rekomendasinya gitu ya, jajanan lokal aja di Sobat Bahana, karena mungkin ya lebih enak gitu buat Sobat Bahana yang gak makan berat-berat gitu. Jajanan lokal ini pas banget Sobat Bahana, ramah di kantong, ramah di perut gitu. Tapi buat Sobat Bahana yang mungkin ya makannya itu harus kenyang, waduh ini mungkin ada juga sih Sobat Bahana, tapi dapatnya agak susah gitu Sobat Bahana, karena mungkin jajanan lokal zaman sekarang memang dapatnya itu susah Sobat Bahana, karena hanya ada di penjual-penjual tertentu atau di pasar gitu Sobat Bahana. Jadi kalau mau ke pasar ya Sobat Bahana biar dapat semuanya. Ini ada

banget Kak, pagi-pagi sarapan dulu itu biasanya sama Nogosari Kak kalau weekend. Jadi Sobat Bani satu ini itu kalau weekend ya itu bikin jajanan-jajanan lokal. Jadi hobinya mungkin masak ya Sobat Bahala. Jadi mungkin waktu weekend bisa menyempatkan waktunya untuk membuat atau memasak jajanan lokal, contohnya Nogosari gitu. Ada lagi katanya enaknya itu beli jenang Kak di tempat sayur gitu. Kadang Sobat Bahana juga masih ada nggak sih di rumah Sobat Bahana semua atau di daerah Sobat Bahana semua tukang sayur keliling karo pagi-pagi, kayaknya itu waktunya habis subuh gitu Sobat Bahana. Jadi jam 5 atau setengah 5 itu sudah keliling di satu titik gitu Sobat Bahana. Dan di situ biasanya tempat ibu-ibu bertemu. Ibu-ibu bertemu dan adalah mesti pembahasannya. Entah itu mau belanja apa nih gitu bahan. Pokok naik semua, cabai naik, mau belanja apa nih gitu. Ada lagi ibu-ibu yang nawar diskon ini 10.000 4 ya, jangan 3 gitu juga. Ada ibu-ibu yang malah cerita kemarin anakku kesini gitu. Nah itu dia Sobat Bahana, tempat berinteraksi atau bersosialisasi ibu-ibu kalau pagi. Biasanya di tukang sayur, biasanya tukang sayurnya berarti selain dapat untung juga dapat pahala ya. Soalnya jadi tempat ibu-ibu ketemu, jadi tempat ibu-ibu temu kangen gitu Sobat Bahana. Mungkin kalau hari biasa atau jam-jam biasa gak sempat ketemu, waktu pagi-pagi beli sayur, beli jajan, wah itu ketemu. Jadi tukang sayurnya juga bisa jadi terupdate informasi-informasi baru kayak bila kayak gini nih Sobat Bahana. Jadi ketemu ibu-ibu bisa banget sharing-sharing informasi sama ibu-ibu, gosip-gosip di hari ini atau gosip-gosip artis gitu ya, malah sharing-sharingnya di situ gitu Sobat Bahana kalau di pagi hari gitu. Nah biasanya kalau di tukang sayur itu juga ada Sobat Bahana jual klepon, jual onde-onde, jual cenil, jual gato ataupun jenang gitu. Nah Sobat Bahana sendiri tim enaknya itu sarapan atau makan siang dengan jajanan lokal, atau nanti mau cari jajanan modern, contohnya kayak mau beli mie atau mau beli seblak. Jangan, tapi Sobat Bahana kalau istirahat beli seblak bisa-bisa nanti waktu kerja perutnya sakit gitu. Nah Sobat Bahana, atau ada yang lainnya, atau beli es krim sama es gitu. Nah boleh banget. Tapi kalau zaman dulu ya Sobat Bahana, mungkin belum ada semua itu gitu. Pengganti jajanan yang sekarang itu apa sih? Boleh banget Sobat Bahana share sama Bila atau cerita sama Bila di pagi hari ini gitu. Kalau Bila dulu biasanya dijajanin itu waktu SD ya Sobat Bahana, itu biasanya pagi-pagi dibawain jenang gitu. Kadang jenang susum, kadang jenang grendul, mutiara ataupun campur gitu. Kalau gak ada jenang dibawain cenil, kalau gak getuk gitu Sobat Bahana. Nah itu buat cemilan aja, biasanya dimakan di kelas. Nah biasanya bocah-bocah SD tuh kayak gitu Sobat Bahana, kalau enggak gitu beli jajanan yang ada di SD gitu. Nah Sobat Bahana sendiri dulu waktu masih kecil atau masih SD nih, masih TK atau masih kecil, itu jajanan favoritnya itu apa di jajanan lokal? Boleh banget disipil sama Bila di 085 6345 4545. Nah Bila akan kembali lagi Sobat Bahana setelah yang satu ini.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi trennya namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang.

0: Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, di pagi hari ini pastinya Bila tadi udah ngobrol banyak ya sama Bahana tentang jajanan-jajanan di pagi hari ini. Jajanan lokal dan jajanan modern gitu. Nah, Sobat Bahana sendiri itu tim mana, jajanan lokal atau jajanan modern? Boleh banget ya Sobat Bahana di spill gitu di pagi hari ini, masih ada waktu sama Bila gitu. Nah, Sobat Bahana, ada juga dari Sobat Bahana yang udah spill nih di pagi hari ini, yaitu jajanan lokal wajib sama jadah gitu. Nah, ini Bila yang tahu itu jadah zaman sekarang ya Sobat Bahana, ada di jadah bakar. Nah, Bila sempat lihat nih di beberapa festival di Ngawi gitu, ada yang jual jadah bakar ini Sobat Bahana. Nah, Sobat Bahana sendiri gitu, suka gak sih atau pernah tahu gak sih dua makanan ini gitu? Biasanya ini dua makanan ini itu ada di nikahan-nikahan Sobat Bahana. Biasanya yang orang-orang ngadain nikahan gitu, suguhannya atau makanannya gitu Sobat Bahana, jajanannya ada dua makanan ini. Jadi gak asing banget ya Sobat Bahana, walaupun Gen Z ya tetap tahu makanan ini gitu. Gak yang taunya hanya seblak aja gitu Sobat Bahana. Sebetulnya masih banyak lagi jajanan modern dan lokal gitu, tapi ternyata Sobat Bahana bilang gak bisa nyebutin satu-satu, juga gak bisa spill satu-satu gitu Sobat Bahana. Karena ya, karena telah berakhir ya Sobat Bahana siaran di pagi hari ini, ngopi spesial sama Bila di pagi hari ini gitu Sobat Bahana. Nah, nanti Bila akan kembali lagi di ngopi spesial di jam 8 sampai jam 9 gitu. Jadi Sobat Bahana semuanya tetap di sini, nanti kita spill-spill lagi yang lebih banyak lagi tentang jajanan lokal dan jajanan modern yang jadi favorit Sobat Bahana semuanya. Dan tentunya gitu, mudah didapat, harga terjangkau, dompet gak menangis, perut pun gak menangis gitu. Jadi dompet senang, hati kenyang, dompet senang, perut kenyang, dompet senang gitu. Nah, Sobat Bahana sendiri kalau punya cerita atau gitu jajanan favorit yang mungkin mengenyangkan juga, boleh banget nanti di-share atau cerita sama Bila di pagi hari ini, pastinya di 085-6345-4545 gitu. Nah, Bila akan kembali lagi nanti Sobat Bahana di ajang ngopi spesial jam 8 sampai jam 9 nanti gitu. Di ajang ngopi spesial jam 6 sampai jam 8 ini, Bila pamit undur diri Sobat Bahana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM

0: lo kamu apa nih lo?
1: Ya Allah, iki remuk iki ya.
0: Orang remuk ini. Tanganku yang tanganku lo.
1: Ini kena tak dulu ya.
0: Tangan cengki yang.
1: Apa iki ya?
2: Iki kan dino ulang tahunmu. Happy birthday ya yang. Tapi aja kapan juga ya yang.
1: Apa tuh yang gue mikir kui?
2: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku nggak yang daerah tahu yang.
0: Moga-moga ada yang di luar negeri ya, bariki ya, sugi terus yang luar negeri ya.
1: Amin.
0: Jauh kelilingnya.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sakmene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh ditumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku seksi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
2: Panganan enak apa iki?
3: Yo.
2: Ya. Mari ya.
3: Mana ayo.
1: Ini luwe.
2: Malah jam makan.
1: Di panganan sing enak iki.
3: Iki loh, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Cukup nasi cimi. Iki sapi super.
2: Sapi super.
3: Dirasakne kabeh ya.
1: Iya enak iki, Mas.
3: Peki.
2: Makasih ya, ya.
3: Sama-sama saya.
1: Iki sing viral kae iki.
2: Apa?
1: Viral.
2: Iya, jan nyampleng. Mantap nyeni porempol mari buka sarapan jalan. Dan seneng ya.
0: Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera tenan iki.
3: Yang suara apa kayak?
4: Hah?

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
2: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain,

0: Dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama Bila Sobat Bana di pagi hari ini di jam 8 sampai jam 10 nanti di Hajang Ngopi Spesial Jumat 22 Mei 2026. Nah, pagi hari ini di Hajang Ngopi Spesial dari jam 8 ini sampai nanti jam 10 bersama Bila ya Sobat Bana semuanya. Dan pastinya Bila juga akan membawa informasi-informasi yang menarik gitu. Obrolan-obrolan yang menarik dan seru pastinya buat Sobat Bana semuanya menikmati di pagi hari ini gitu. Dikala mungkin bekerja atau beraktivitas di pagi hari ini, atau mungkin bunda-bunda yang lagi bersih-bersih rumah di pagi hari ini ya, bisa sambil dengerin Bila gitu ya pasti, apalagi disambil sarapan atau ngopi gitu di pagi hari ini. Nah Sobat Bana, di pagi hari ini Bila membawa topik yang menarik, yaitu topik tentang makanan lokal versus makanan modern gitu, atau franchise. Nah, menurut Sobat Bana sendiri itu masih dimenangkan oleh makanan lokal atau makanan modern sih? Atau Sobat Bana juga mau spill nih makanan lokal zaman Sobat Bana atau makanan yang jauh dulu Sobat Bana semuanya, apa aja sih bandingkan makanan modern zaman sekarang atau jajanan modern zaman sekarang? Contohnya adalah seblak gitu Sobat Bana. Nah, kalau jajanan lokal di zaman Sobat Bana semua atau di daerah Sobat Bana semuanya Sobat Bana masih ingat gitu, boleh banget di spill di 08 5634545 45. Atau Sobat Bana yang pagi hari ini mau cerita atau langsung ngobrol sama Bila, boleh banget di 08 5634545 45. Boleh banget cerita dan spill-spill makanan-makanan di pagi hari ini gitu ya Sobat Bana. Cocok banget sama cuaca di pagi hari ini. Waktu di pagi hari ini masih pagi-pagi, spill-spill jajanan kesukaan Sobat Bana semuanya gitu. Nah pastinya Bila nanti juga akan ngobrol sama Sobat Bana semuanya, spill-spill jajanan dan makanan kesukaan Bila dan Sobat Bana semuanya di pagi hari ini. Nah Sobat Bana jangan lupa untuk nonton gitu di Express Radio juga. Yang di Express Radio juga selamat pagi, selamat bergabung di Ngopi Spesial di pagi hari ini sama Bila gitu. Nah Sobat Bana, makanan lokal menurut Sobat Bana semua itu kan banyak sekali ya Sobat Bana. Mungkin bisa di spill nih yang masih ada di zaman modern ini atau zaman sekarang. Ada beberapa makanan lokal yang udah jarang dijual ya Sobat Bana. Nah pastinya Sobat Bana juga masih mencobai beberapa jajanan lokal yang masih dijual. Nah apa aja nih Sobat Bana, boleh banget di spill di 08 5634545 45 gitu. Nah Bila akan kembali lagi Sobat Bana setelah yang satu ini.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Kenalpa, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi trennya namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini akan nemenin Sobat Bahana sampai nanti jam 10 gitu. Tapi sesi pertama ini sampai nanti jam 9 ya

modern. Nah, jajanan modern tuh kayak apa sih, Kak? Jajanan modern itu kayak jajanan mungkin ya yang cepat orang tahu itu jajanan yang lagi viral ya Sobat Bahana. Contohnya nanti ada tiba-tiba gitu ada yang buka jajanan baru gitu modern Sobat Bahana. Contohnya yang sekarang gitu lagi tren itu ada dimsum Sobat Bahana. Siapa sih yang gak tahu dia dimsum dan siapa yang gak doyan dimsum gitu Sobat Bahana. Nah itu kemarin juga sempat viral ya Sobat Bahana karena mungkin langsung banyak sekali cabang-cabang atau yang jualan zaman sekarang. Yang pertama itu enak dibuat, jadi pembuatannya itu mudah Sobat Bahana. Jadi mungkin ibu-ibu atau remaja-remaja rumahan yang hobi masak itu biasanya masak sendiri terus dijual gitu. Nah itu cukup viral ya Sobat Bahana. Ada lagi mungkin yang gak asing banget nih satu jajanan ini, mungkin Sobat Bahana 50% makhluk hidup di bumi, apalagi ciwi-ciwi nih doyan ini dan suka nih Sobat Bahana. Apalagi kalau bukan seblak Sobat Bahana. Nah itu dia, seblak itu adalah makanan ya zaman sekarang yang biasanya Sobat Bahana ciwi-ciwi itu kalau lagi sedih atau kalau lagi mungkin sakit hati atau mau bingung tempat curhat, nah itu pasti larinya kemana? Ke seblak Sobat Bahana aja. Tapi dibayangkan aja Sobat Bahana kalau sakit hatinya atau sedihnya tuh setiap hari, bisa-bisa satu minggu full nyeblak gitu Sobat Bahana. Dan jangan seperti itu ya Sobat Bahana, karena itu tidak bagus untuk kesehatan gitu. Nah buat Sobat Bahana yang apalagi yang laki-laki zaman sekarang juga doyan gitu ya sama seblak Sobat Bahana. Tapi gak apa-apa sih, karena memang sebuah makanan gitu, siapa aja boleh Sobat Bahana. Tapi dijaga atau dibatasi nih Sobat Bahana. Nah daripada bahas kesehatan, bila mau bahas topping seblak gak sih Sobat Bahana? Topping seblak itu kan ada berbagai macam dan biasanya itu di mix gitu ya Sobat Bahana, dipilih sendiri-sendiri karo plasmanan. Nah Sobat Bahana sendiri itu tim topping seblaknya kayak gimana atau apa aja nih? Boleh banget di spill kalau bisa buat rekomendasi buat Sobat Bahana semuanya atau Sobat Bahana yang lain gitu ya. Sobat Bahana yang lain kalau mau nyeblak dan bingung toppingnya apa, boleh banget nanti dibantu Sobat Bahana kalau mau merekomendasikan topping seblak yang enak atau topping seblak yang mantep gitu untuk di mix. Topping seblak setahu bila ya Sobat Bahana ada dumpling keju, dumpling ayam, ada kerupuk. Nah kerupuk ini juga terbagi menjadi beberapa jenis gitu. Ada lagi jamur enoki, ada lagi ceker ayam, ada lagi bakso aci, apalagi gitu Sobat Bahana, masih banyak lagi. Bila gak bisa menyebutkan satu-satu karena bila memang gak hafal. Satu lagi karena bila gak doyan seblak Sobat Bahana. Jadi buat yang doyan seblak atau suka banget nyeblak nih sama Sobat Bahana semuanya, boleh banget di spill topping seblak atau menu seblak yang bisa di mix dan itu recommended banget buat Sobat Bahana semuanya yang mau nyeblak. Boleh banget ini jadi referensi gitu. Nah Sobat Bahana, selain seblak apa aja sih makanan modern gitu? Kalau menurut Bila ada es krim, es krim zaman sekarang gitu, es krim yang di mix sama minuman yang ada bobanya kayak gitu. Sekarang kan juga banyak itu, banyak sekali beberapa brand yang buka gitu Sobat Bahana di satu kota. Contohnya kota Ngawi itu ada banyak sekali ya es krim, es krim yang mungkin dulu ya Sobat Bahana, zaman jadul, zaman lokal, es krim itu mesti es krim keliling ya Sobat Bahana yang pakai kerupuk. Habis itu baru dikasih es krim. Dulu bila itu beli harga 1.000-2.000 kalau gak salah. Nah sekarang Sobat Bahana beli es krim bisa sampai 15.000 noh, cuman es krim aja padahal. Nah menurut Sobat Bahana sendiri, es krim apa ya namanya, es krim contong ya zaman dulu yang ada kerupuknya warna-warni itu, nah itu bisa ngalahin es krim zaman sekarang gak sih? Jadi pemenangnya tetap es krim zaman dulu, es krim contong kerupuk ini yang warna-warni ini, atau pemenangnya es krim zaman sekarang nih yang ada bobanya, yang ada minumannya, ada es krimnya, ada sendoknya yang harganya 15 ribuan ini, dibanding sama es krim contong yang mungkin sekarang harganya 5 ribuan gak sih Sobat Bahana? Nah boleh banget Sobat Bahana bercerita gitu, atau menurut Sobat Bahana gimana pemenangnya itu yang mana, es krim lokal atau es krim modern zaman sekarang? Boleh banget di spill opininya atau ceritanya di 085-634-5445-45. Bila setia nungguin Sobat Bahana semua sampai nanti jam 10 gitu, jadi masih banyak waktu untuk cerita sama Bila di pagi hari ini.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
7: Yo pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet, sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
6: Bedane piye wae bu?
7: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras, kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
6: Lan kelas B?
7: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
6: Nah, terus nek kelas C?
7: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, pak. Dan luweh mesti
6: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
8: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
9: Toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi.
10: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
9: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
11: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Pemandangannya bagus ya.
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali bersama Bila Sobat Bahana di pagi hari ini yang akan nemenin Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 10 ya Sobat Bahana lebih tepatnya gitu. Di ajang ngopi spesial pagi hari ini gitu ya. Tadi sebelumnya Bila sempat membahas tentang es krim ya Sobat Bahana, es krim zaman dulu dan es krim zaman sekarang. Atau es krim lokal versus es krim modern nih Sobat Bahana, es ya lebih tepatnya. Nah ini termasuk jajan nih Sobat Bahana. Kalau zaman dulu mungkin es krimnya atau esnya itu ada es potong, es lilin, sama es mambo. Dan mungkin di daerah Sobat Bahana juga ada jenis es yang lain gitu ya di zaman dulu, atau es krim lokal ya Sobat Bahana lebih tepatnya. Dulu itu Bila jajan es itu Sobat Bahana waktu SD gitu. Waktu SD, zaman SD ada es krim potong yang dipotong biasanya dicelupin sama coklat. Wah itu enak banget Sobat Bahana. Biasanya harganya itu ada di 1000 Sobat Bahana. Satu potong itu 1000. Nah sekarang Sobat Bahana, dibandingkan es zaman sekarang atau es krim zaman sekarang nih, ada es yang dikasih es krim tapi bawahnya itu ada es bobanya atau miltinya atau es pop gitu Sobat Bahana. Nah itu dibandingkan es krim zaman dulu yang harganya mungkin 1000-2000, zaman sekarang bisa-bisa es kayak gitu atau es krim modern itu bisa jadi 15.000 gitu Sobat Bahana. Nah menurut Sobat Bahana sendiri pemenangnya gitu, masih es krim lokal atau es krim jadul itu es potong, es lilin sama es mambo, atau es tungtung ya Sobat Bahana yang ada kerupuknya itu terus atasnya dikasih es krim. Wah itu biasanya dulu harganya 1000-2000, sekarang biasanya di waktu nikahan-nikahan itu ada yang jual es krim keliling yang pakai kerupuk terus dikasih es krim itu 5000-an Sobat Bahana. Nah kalau es krim modern itu harganya bisa sampai 15.000 gitu. Tapi mungkin Sobat Bahana kualitas dan rasanya dan variannya itu lebih banyak dan lebih enak es krim modern zaman sekarang gitu dibanding es krim zaman dulu. Tapi Sobat Bahana masih tim yang mana sih? Kalau boleh tahu gitu ya, tim yang es krim modern atau es krim yang lokal gitu, yang zaman dulu atau es krim jadul gitu. Tapi Sobat Bahana jangan mentang-mentang namanya jadul tapi kualitasnya masih enak gitu ya Sobat Bahana. Zaman dulu gitu itu rame banget biasanya Bila beli itu di SD Sobat Bahana, waktu SD kelas 1 kelas 2 gitu. Nah Sobat Bahana sendiri itu zaman es krim potong, es krim lilin atau es lilin, es potong atau es mambo gitu ya, itu Sobat Bahana umur berapa sih kalau boleh tahu gitu ya. Dan pemenangnya itu masih es lilin, es mambo, sama es potong atau es krim zaman sekarang yang ada boba sama milti-miltinya gitu. Nah Sobat Bahana sendiri boleh banget cerita atau share opininya langsung aja di 085-634-5-4545 gitu. Nah Bila akan kembali lagi Sobat Bahana setelah yang satu ini, ada Aku Milikmu dari Dewa 19.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Gbila di ajang ngopi spesial di hari ini, di bagian ya, hari ini gitu ya Sobat Bahana. Setelah tadi sesi pertama itu selesai bersama Bila, ini kembali lagi di sesi kedua gitu. Nah Sobat Bahana, sesi kedua ini Bila isi dengan kuis di hari ini, yaitu kuis dari Kopi Bintang 5 gitu. Nah pertanyaan kuis di bagian hari ini yaitu, ngopi bintang 5 itu lebih seru ngopi sama siapa dan bareng siapa gitu. Jadi boleh Sobat Bahana ceritakan gitu langsung aja di 085634545445 gitu. Buat Sobat Bahana yang mengikuti kuis hari ini gitu ya, di nanti hadiahnya ya Sobat Bahana, semoga beruntung dan semoga mendapatkannya gitu. Ngomongin soal ngopi nih Sobat Bahana, ada juga gak sih kopi zaman dulu sama zaman sekarang perbedaannya? Apa menurut Sobat Bahana aja sama-sama kopi sama aja gitu ya? Tapi kalau menurut Bila ya Sobat Bahana, kopi zaman dulu sama zaman sekarang itu termasuk beda. Contohnya kopi zaman dulu itu mungkin cuman kopi bubuk, kopi tubruk gitu, kopi manis, kopi pahit, kopi susu kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang wah banyak sekali, kayak kopi latte, terus americano dan lain-lain biasanya ada di coffee shop kayak gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana boleh banget spill menu kopi gitu. Menu kopi zaman dulu versus zaman sekarang yang menjadi pemenang itu yang mana di hati Sobat Bahana semua? Yang menjadi favorit Sobat Bahana semuanya itu kopi zaman dulu yang masih kopi pahit, kopi hitam kayak gitu yang kental banget, atau kopi zaman sekarang ya di coffee shop itu nih, boleh banget di spill atau ceritakan di pagi hari ini sama Bila di 085634545445 gitu. Nah Sobat Bahana juga jangan lupa mengikuti kuis di hari ini gitu. Pertanyaannya yaitu, ngopi bintang 5 itu paling seru bareng siapa gitu. Boleh banget diceritain di pagi hari ini di 085634545445 gitu. Nah Bila akan kembali lagi Sobat Bahana, pastinya nanti akan bawa informasi dan obrolan yang lebih seru lagi gitu sama Sobat Bahana semuanya.

0: gulai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai sobat Bahana, Gen Z, Kenalpa dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self improvement ini, coba deh kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

107,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya, akan demi Sobat Bahana sampai nanti jam 8. Dan ini terpantau ya Sobat Bahana, sudah jam 9, hampir setengah 10 ya Sobat Bahana, maaf salah, jam 9 ini sampai nanti jam 10 Bila namun Sobat Bahana semuanya. Dan ini terpantau sudah jam 9 lebih hampir setengah 10, masih ada waktu sekitar 45 menit lagi gitu buat Sobat Bahana yang bercerita di pagi hari ini, yang mau share opini atau pendapatnya tentang tema hari ini, boleh banget di 085-63-45-45-45 gitu. Nah, tema hari ini yaitu jajanan lokal versus jajanan modern ya Sobat Bahana, mana yang menjadi favorit Sobat Bahana semuanya gitu. Tadi kita sudah ngomongin tentang makanan lokal, makanan jadul, ada juga kita udah ngobrolin tentang es ya Sobat Bahana, entah itu es krim dan es zaman dulu dan zaman sekarang. Sekarang enaknya ngobrolin kopi gak sih Sobat Bahana? Tadi kan Bila udah spill sedikit beberapa kopi zaman dulu sama zaman sekarang, apa tuh perbedaannya gitu. Nah, menurut Sobat Bahana sendiri nih, pemenangnya masih kopi zaman dulu yang kopinya mungkin kopi pahit, kopi bubuk, kopi trubuk gitu. Terus kopi manis pakai gula aja, terus kopi susu biasa gitu yang biasanya diminum di rumah, di warung ataupun di sawah nih Sobat Bahana. Dibandingkan kopi zaman sekarang itu banyak banget coffee shop ya Sobat Bahana, dan menunya itu mungkin bermacam-macam, ada kopi susu zaman sekarang maksudnya nih, ada americano, ada cappuccino, dan ada kopi latte dan lain-lain, mungkin variasinya sangat-sangat banyak gitu Sobat Bahana. Namun Sobat Bahana sendiri, apa ini kopi zaman sekarang ini bisa mengalahkan kopi di zaman dulu gitu, kopi Sobat Bahana di zaman dahulu sebelum belum banyak coffee shop viral di seperti zaman sekarang nih. Menurut Sobat Bahana semuanya, apa sudah terkalahkan nih kopi khas rumahan dari biasanya dibuatin bunda-bunda ataupun buat sendiri Sobat Bahana semuanya? Apa sudah terkalahkan nih sama coffee shop zaman sekarang nih? Boleh banget berpendapat atau bercerita langsung sama Bila di pagi hari ini sampai nanti jam 10. Bila tungguin cerita Sobat Bahana semuanya. Bila setia nungguin Sobat Bahana sampai nanti jam 10, dan pastinya gitu Bila juga bercerita di sini ya Sobat Bahana, sambil nungguin Sobat Bahana semuanya gitu. Apakah masih menjadi pemenang dari favorit jajanan lokal dan jajanan modern itu kopi zaman dulu gitu Sobat Bahana, atau kopi zaman sekarang? Nah,

Biasanya Sobat Bana, bapak-bapak gitu atau ayah-ayah itu masih memilih kopi zaman dulu Sobat Bana. Karena apa? Mungkin ya, karena mudah didapat, mudah didapatnya ini di rumah, maksudnya gratis, yang belanja kan bunda-bunda gitu. Nah ada juga bapak-bapak Gen Z sekarang Sobat Bana yang memilih jajan kopinya itu di luar atau di coffee shop atau juga di kopi-kopi di pinggir jalan.

Bila di pagi hari ini juga boleh ya, langsung aja calling-calling atau telepon gitu. Mau ngobrol langsung kak gitu, boleh banget di 085-634-5454-5. Nah buat Sobat Bana juga yang mau beropini gitu di pagi hari ini tentang jajanan lokal selain kopi juga boleh banget. Bila tungguin ya Sobat Bana, opini dan cerita Sobat Bana semuanya.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Seuntung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh, jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winsport.
10: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, tadi kita sudah ngobrolin nih makanan jadul dan makanan zaman sekarang gitu. Minuman juga udah ngobrolin Sobat Bahana. Tapi Sobat Bahana, tadi kan kita ngobrolin jajanan Sobat Bahana. Ada jajanan zaman sekarang sama zaman dulu. Ada minuman zaman sekarang dan zaman dulu. Tapi gak afdol kalau gak ngobrolin tentang makanannya. Makanan apa sih yang bila maksud? Makanan berat Sobat Bahana maksudnya. Zaman dulu dan zaman sekarang pastinya juga berbeda. Gak jajan aja gitu Sobat Bahana. Ada bila itu ingat makanan zaman dulu sama zaman sekarang yang beda itu nasi Sobat Bahana. Walaupun ya nasi itu juga terbuat dari beras dan sama aja gitu. Tapi ada mungkin kalau zaman dulu bisa disebut nasi bungkus ya. Kalau di warung-warung itu biasanya harganya ada di 2.500 atau 3.000 nasi bungkus yang lauknya gitu. Sambal, mie sama tempe kering gitu Sobat Bahana itu. Tapi kalau zaman sekarang mungkin ya, kalau nggak salah namanya itu hampir sama-sama rice ball Sobat Bahana, betul sekali rice ball. Nah Sobat, menurut Sobat Bahana sendiri apakah sama gitu? Kalau menurut Bila sih sama ya. Nasi zaman dulu itu lebih ke kayak nasi, terus kadang juga ada ayamnya, kayak gitu Sobat Bahana. Tapi kalau zaman sekarang itu versi rice ball namanya Sobat Bahana. Juga nasi, juga lauk kayak gitu.

tapi mungkin packagingnya juga berbeda Sobat Banana. Sekarang itu pakai cup seperti itu, kalau zaman dulu mungkin dibungkus ya Sobat Banana, pakai kertas, minyak, kayak gitu. Nah zaman sekarang namanya rice ball. Tapi menurut Sobat Banana sendiri ya, ini kan perbedaan, mungkin juga perbedaan lauk gitu Sobat Banana. Zaman sekarang biasanya rice ball itu lauknya ayam chicken katsu, kayak gitu, ayam teriyaki, kayak gitu. Tapi porsinya menurut Gila sama aja gitu, seporsi sama nasi zaman dulu ya, mungkin nasi bungkus itu Sobat Banana. Nah, tapi zaman sekarang nasi bungkus juga masih ada Sobat Banana, bisa dijumpai mungkin di warung-warung kayak gitu. Kalau rice bowl biasanya juga dijual gitu di warung-warung. Nah, menurut Sobat Banana sendiri ini, pemenangnya masih yang mana ini? Apakah Sobat Banana memilih nasi bungkus itu? Mungkin sekarang harganya nggak 2.000 setengah atau 3.000 lagi Sobat Banana, 5.000 atau entah berapa. Kalau rice bowl biasanya dibanderol seharga 8 sampai 10-an lah Sobat Banana, sampai 12-an gitu. Nah Sobat Banana sendiri timnya mana nih? Masih memenangkan nasi bungkus zaman dulu ini yang masih terjamin enak rasanya gitu dan harganya? Apakah rice bowl zaman sekarang rasanya gak diragukan lagi ya Sobat Banana pastinya gitu, tapi harganya juga gak diragukan lagi? Nah Sobat Banana sendiri tim yang mana nih? Apa tim seperti zaman sekarang atau masih zaman lokal atau dulu gitu? Nah Sobat Banana bisa banget share opini atau ceritanya di 085 634 5445. Nah bila akan kembali lagi Sobat Banana setelah yang satu ini.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih bersama Bila di pagi hari ini, Sobat Bahana semuanya, dengan ajang ngopi spesial di jam 8 tadi sampai hampir jam 10 ini. Bila udah nemuin Sobat Bahana, pastinya kita udah ngobrol-ngobrol banyak Sobat Bahana tentang tema hari ini, tentang jajanan, tentang minuman, dan tentang makanan nih. Dari semua ini, kita Sobat Bahana, menurut Sobat Bahana semuanya, yang jadi pemenang di antara dua ini tuh yang mana gitu Sobat Bahana? Apakah jajanan lokal ataupun jajanan modern gitu di zaman sekarang? Nah Sobat Bahana, Bila juga mau ngumumin pemenang kuis di hari ini dari Kopi Bintang 5, yaitu dari Anissa dan Sri Lestari di pagi hari ini. Untuk jawaban Anissa dan Sri Lestari pagi hari ini gitu, katanya ngopi bintang 5 lebih enak bareng keluarga, orang terdekat, apalagi jika disambi dengan cemilan gitu, karena Anissa. Nah kalau kata Sri Lestari gitu, ngopi itu enak banget bareng keluarga waktu hujan di sore hari. Waduh, ini ngobrol di hujan nih Sobat Bahana. Tapi selamat kepada dua pemenang yang memenangkan kuis pada hari ini gitu ya Sobat Bahana. Semoga hadiah yang diberikan bermanfaat gitu ya Sobat Bahana. Dan terima kasih Sobat Bahana yang udah mengikuti kuis tapi mungkin belum beruntung, dicoba lagi besok sampai beruntung ya Sobat Bahana semuanya. Nah pastinya besok masih ada lagi dan jangan ketinggalan gitu. Nah Sobat Bahana juga terima kasih sudah nemenin Bila di pagi hari ini dari tadi jam 8 sampai sekarang hampir jam 10 ya Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana sehat selalu dan terima kasih yang udah nemenin ngobrol Bila pada pagi hari ini. Pastinya tadi kita sudah membahas beberapa makanan, jajanan, dan minuman, dan waktunya nanti siang gitu gas beli Sobat Bahana, gas jajan gitu, karena Bila tadi udah spill-spill jajan beserta beberapa harganya gitu Sobat Bahana. Mungkin Sobat Bahana udah punya dompet dan isinya gas jajan ya Sobat Bahana untuk memenuhi amunisi perut gitu. Nah berakhir sudah Sobat Bahana siaran kopi spesial sama Bila di pagi hari ini gitu. Bila akan kembali lagi besok ya Sobat Bahana, dan pasti ya Sobat Bahana juga harus setia gitu nonton dengerin Bahana FM Ngawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: dewe isih mugi kan.
1: Mas sampean apa lali? Bola-bali sampean nalak aku. Tatu niraiku ora sepiro tembung tatu nang atiku.
0: Aku salah.
2: Dik, aku salah, Dik.

0: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
1: Said what?
2: I love you.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Kenalpa, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi trennya namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: Sumpah.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: Mempelai wanita, 5 menit lagi ya.
1: Oke.
0: Mempelai wanita.
2: Standby sekarang ya.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih, bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
5: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
6: Ngerayu ya?
5: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
5: Hah? Bambang?
6: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
7: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan.

0: Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa pripeni wong. Emang mantanmu ini bisa jomblo, nek?

0: Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 22 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kasus penganiayaan perempuan di Lamongan memanas. Korban sebut ada dugaan banyak korban lain. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Lia.
2: Baik, terima kasih. Halo sobat, kembali mengabarkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan seorang perempuan asal Bojonegoro berinisial WJ, 26 tahun, di Lamongan yang kini semakin memanas. Kemarin, korban diketahui telah menjalani pemeriksaan intensif oleh unit PPA Satreskrim Polres Lamongan. Selama kurang lebih 2 jam di dalam ruangan, korban mengaku dicecar sekitar 20 pertanyaan terkait kronologi kekerasan yang menimpanya di sebuah penginapan di wilayah Lamongan. Hingga saat ini, kondisi korban dilaporkan masih trauma berat dan belum pulih secara fisik. Yang mengejutkan, WJ menduga kuat bahwa terduga pelaku berinisial KUS ini sudah sering beraksi. Ia meyakini ada banyak korban lain di luar sana, sehingga terus mendesak pihak kepolisian untuk segera mengambil tindakan tegas. Dari pihak kepolisian, KBO Satreskrim Ibtu M. Yusuf Effendi membenarkan adanya pemeriksaan pelaporan tersebut. Namun, status terlapor hingga saat ini masih sebatas calon saksi dan kasusnya murni masih dalam tahap penyelidikan. Demikian laporan dari saya, Lia. Lamongan, kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. Tingkatkan kemandirian desa tangguh bencana Desa Geni Langit. Prodi Sanitasi dan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya gelar penguatan kapasitas tanggap darurat kesehatan berbasis partisipatif. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Prodi Sanitasi dan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya gelar penguatan kapasitas tanggap darurat kesehatan berbasis partisipatif di Desa Geni Langit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan untuk tingkatkan kemandirian warga dalam menghadapi bencana tanah longsor. Kegiatan penguatan kapasitas tanggap darurat kesehatan berbasis partisipatif warga di Desa Geni Langit difokuskan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi bencana tanah longsor yang menjadi ancaman utama di wilayah tersebut. Ketua penyelenggara kegiatan sekaligus dosen sanitasi Prodi Sanitasi Kampus Magetan Aris Prasetyo menjelaskan pelatihan ini bertujuan memperkuat kemampuan relawan di istana dalam menangani krisis kesehatan saat bencana terjadi. Menurutnya, pada 1 hingga 3 hari pertama pasca bencana, masyarakat menjadi pihak pertama yang bergerak melakukan pertolongan sebelum bantuan dari luar datang. Karena itu, relawan diberikan pelatihan pencarian korban, pertolongan pertama, triase atau pemilahan korban hingga teknis evakuasi korban menuju titik aman dan fasilitas kesehatan dasar.
4: Kejadian ini adalah bagaimana relawan Genta ini, teman-teman dari kapasitas Genta ini untuk menangani krisis kesehatan. Biasanya di dalam tanggap darurat itu pada saat terjadinya bencana 1-3 hari itu adalah masyarakat yang bergerak untuk menolong. Nah, dari sinilah kapasitas ini yang nanti bergerak.
3: Selain itu, peserta juga mendapat materi sanitasi dasar wash water sanitation and hygiene meliputi penyediaan air bersih, jamban, pengelolaan makanan, serta higien sanitasi guna mencegah munculnya penyakit pasca bencana. Aris menegaskan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari mitigasi bencana melalui penguatan kesiapsiagaan masyarakat. Desa Geni Langit disebut telah memiliki kajian risiko bencana, pemetaan titik rawan longsor, jalur evakuasi serta rencana kontingensi dan operasi kebencanaan.
4: Terutama nanti kalau terjadi adanya korban, adanya krisis sanitasi, lah teman-teman dari Genta ini dan ini adalah kita tingkatkan kapasitasnya, kemampuannya, pengetahuannya, sanitasi tentang tanggap darurat dan bagaimana cara mengevakuasi dan pelaksanaan tentang tanggap darurat krisis kesehatan.
3: Sementara Ketua Distana Gede Langit Yani mengatakan wilayah Gede Langit yang berada di kawasan pegunungan masih membutuhkan dukungan sarana kebencanaan seperti alat penyedot air untuk membersihkan material longsor di jalan curam agar tidak memicu kecelakaan maupun bencana susulan. Ia berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan kapasitas relawan sekaligus kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi termasuk melalui penghijauan dan penguatan lingkungan untuk mencegah longsor.
5: Kita juga harus peningkatan kesadaran terhadap masyarakat terkait kebencanaan, penanganan, dan juga sebelum ada bencana kita pun harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menguatkan tanah kita seperti reboisasi dan lain-lain.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyafa melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Lasi FM Magetan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Cegah penyakit hewan, Ngawi intensifkan pemeriksaan hewan kurban jelang Idul Adha. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, menjelang Hari Raya Idul Adha, geliat perdagangan ternak di Kabupaten Ngawi mulai menunjukkan peningkatan tajam. Pasar hewan dipadati transaksi sapi dan kambing yang datang dari berbagai daerah. Di tengah ramainya permintaan hewan kurban, pemerintah Kabupaten Ngawi memperketat pengawasan kesehatan ternak agar hewan yang beredar tetap aman dan layak dikurbankan. Melalui Dinas Perikanan dan Peternakan, pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap seluruh hewan yang masuk ke pasar hewan. Pedagang dari luar daerah pun diwajibkan membawa surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH sebagai syarat utama lalu lintas ternak. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Ngawi, Eko Yudo Nur Cahyo, menegaskan aturan tersebut menjadi langkah penting untuk mencegah masuknya penyakit hewan ke wilayah Ngawi.
7: Untuk sapi ini saya kira banyak, ya, ini paling tidak itu 1.000 ekor lebih biasanya ini. Ya. Kambing juga 5.000-an.
8: Ya. Syarat sendiri yang harus dipenuhi ketika sapi keluar daerah itu, Pak?
7: Ya.
8: Syaratnya?
7: Oh, syaratnya ya kita sertai dengan surat kesehatan hewan. Ini dari dinas kita di bidang kesehatan hewan ini juga nanti kalau ada yang melapor mau dikirim ke luar daerah itu harus disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan.
8: Jadi ini untuk pemantauan kesehatan sendiri seperti apa?
7: Ya, pemantauannya kita awali dari pasar hewan. Ini pasar hewan dan juga teman-teman yang di lapangan ini juga di tempat-tempat

0: apa ini, kalau orang Jawa nggak belantik itu ya, pedagang-pedagang, ya, pedagang-pedagang itu juga kita datangi, kita melakukan cek.
1: Peningkatan aktivitas ternak menjelang Idul Adha tahun ini terbilang cukup tinggi. Tercatat rata-rata sekitar 1.000 ekor sapi dan 5.000 ekor kambing asal Ngawi dikirim ke luar daerah untuk memenuhi kebutuhan kurban masyarakat. Meski hingga kini kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK serta penyakit kulit lumpi dilaporkan nihil, pengawasan tetap dilakukan secara maksimal. Pemerintah tidak ingin lengah menghadapi potensi penyebaran penyakit hewan yang bisa muncul sewaktu-waktu. Langkah pengawasan tersebut dilakukan agar masyarakat merasa lebih aman saat membeli hewan kurban, sekaligus menjaga kualitas dan kesehatan ternak di Kabupaten Ngawi selama momentum Idul Adha. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Geliat pasar hewan tikus. Berkah Idul Adha, harga sapi kurban di Lamongan melonjak 25%. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Aktivitas perdagangan hewan ternak di Pasar Hewan Tikung Kabupaten Lamongan mulai mengalami peningkatan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Ratusan pedagang serta pembeli dari berbagai daerah termasuk luar kota seperti Sidoarjo dan Gresik memadati area pasar untuk memburu sapi kurban lebih awal demi mendapatkan kualitas terbaik. Berdasarkan data dari pengelola pasar bernama Ajib, jumlah pedagang dan hewan ternak yang masuk ke lokasi ini melonjak sekitar 20% dibandingkan hari pasaran biasa, di mana dalam sehari pemasok sapi yang datang kini bisa menyentuh angka 100 ekor.
4: Ya ada peningkatan kehadiran pedagang itu.
5: Ini sapi masuknya sendiri juga meningkat.
4: Ya aja. Sekitar 20%.
6: 20%.
5: Biasa.
6: Kalau dibanding hari biasa?
4: Nah, jauh mas.
6: Jauh ya. Kalau perkiraan sendiri ramenya nah, hari ini atau minggu depan?
4: Harinya itu mendekati, mas. Mendekati hari
3: ini. Tingginya permintaan pasar ini berdampak langsung pada kenaikan harga jual sapi siap kurban yang terdongkrak naik hingga mencapai 25% dibandingkan dengan hari-hari biasa. Seorang pedagang sapi setempat bernama Ridwan mengungkapkan bahwa jika sebelumnya satu ekor sapi rata-rata dijual dengan harga 20 juta, kini nominalnya sudah merangkak naik hingga menyentuh angka 25 juta per ekor, tergantung pada ukuran bobot serta jenisnya. Tren kenaikan harga tahun ini dinilai jauh lebih produktif dibandingkan periode sebelumnya. Dengan jenis sapi premium berpostur besar dan gagah seperti limosin, pegon, serta simental tetap menjadi primadona utama yang dicari oleh konsumen. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rinda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas bank.

0: DPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini, di hari Jumat Berkah 22 Mei 2026 ya pastinya. Di siang hari ini yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, selamat siang semuanya ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, jajan lokal versus franchise modern ya. Mana yang masih jadi favorit ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545 ya. Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan ya barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat ya di siang hari ini. Barengan Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur nih buat Sobat Bahana semuanya ya. Sobat Bahana, ada 4 macam kredit ya di Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya cuma 3 tahun ya. Jangan lupa juga ini ya, masih mengenai jajanan ini ya. Nah, jajan lokal versus franchise ini mana yang masih jadi favorit ya? Dua-duanya ya favorit semua. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih barengan Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu ya. Nanti topiknya ya masih ditunggu.

0: Roy apa sih? Tak akoni. Kasih.
1: Sek.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan

0: masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singgat Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tandane ning kene ya. Mas ning kene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara alai dhewe bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Kamu
2: rasa tak kono alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono kebiar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.

0: Biar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito, bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS. Ini juga ada ATM-nya ya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya, terima kasih banget ini yang udah gabung. Ini dari Mbak Rini yang ada di Ngawi ya. Saya tetap pilih jajan lokal, rasanya lebih khas dan harganya ramah di kantong. Dari Bagus ini ya, terima kasih Mas Bagus ya. Franchise modern, enak buat nongkrong, tapi kalau soal rasa tradisional tetap juara. Terus dari Mbak Ulan ya, selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas. Kalau pagi cari jajanan pasar, kalau malam baru beli franchise. Terus yang sudah gabung lagi dari Mas Dimas, terima kasih. Cilok pental sama tahu petis itu enggak tergantikan. Terima kasih sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat mana semuanya di siang hari ini.

ผมมันป๋าป๋าเจนเนอร์สีป๋า

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Nah, Sobat Bahana, Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351 749 778. Kantor Kas Jogorogot Jalan Mojopahit 45, telepon 731412. Kantor Kas Sine Jalan Raya Sine 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, teleponnya 745076. Kantor Kas Widadaren Jalan Raya Wali Kukun Krambe Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng Jalan PG Sudono Geneng Ngawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Ini jajan lokal versus franchise modern, mana yang lebih favorit ya? Yang sudah gabung, terima kasih banget. Ini dari Mbak Sinta ya. Terima kasih Mbak Sinta udah gabung ini. Anak-anak sekarang suka franchise karena tempatnya nyaman dan estetik. Saya lebih suka jajan lokal karena bantu pedagang kecil juga, dari Mas Yanto. Terima kasih Mas Yanto udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus franchise modern praktis dan menunya konsisten, dari Mas Fajar yang ada di Mantingan. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus kalau lihat serabi atau cenil langsung nostalgia masa kecil, dari Mbak Lia yang ada di Pitu. Terima kasih Mbak Lia udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Menurut saya, franchise cocok buat sesekali, tapi sehari-hari tetap jajan lokal. Dari Mas Arif. Terima kasih ya Mas Arif udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Kok sama seperti saya ya? Kalau saya sih masih suka jajanan lokal. Soalnya orang deso ya. Yang mau gabung lagi ya, nanti masih ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua ya. Yang mau gabung masih ditunggu. Nanti bisa WA di 0856345 4545. Sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur.

0: 104,5 FM Bahana Radio, cegah penyakit, ngawi perkuat pemeriksaan hewan kurban jelang Idul Adha. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, menjelang Idul Adha, pengawasan kesehatan hewan kurban di Ngawi semakin diperketat. Dinas Perikanan dan Peternakan DPP setempat turun langsung ke pasar hewan untuk memastikan sapi dan kambing yang diperjualbelikan benar-benar sehat dan layak dikonsumsi. Pemeriksaan dilakukan secara intensif di pasar hewan Kecamatan Ngawi dengan melibatkan tim dokter hewan. Fokus utama berada pada pemeriksaan antemortem, yakni pengecekan kondisi fisik dan perilaku hewan sebelum disembelih, guna mendeteksi dini adanya gejala penyakit. Kepala Bidang Kesehatan Hewan DPP Ngawi Tony Wibowo menegaskan bahwa langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas hewan kurban.
2: Diketahui semuanya bahwasanya hasil pemeriksaan pada pagi hari ini alhamdulillah tidak ditemukan penyakit yang serius, dalam artian penyakit yang menular antar sapi maupun bisa ditularkan pada manusia. Dan yang terpenting pada saat ini kita fokus pada pemeriksaan PMK dan LSD, di mana penyakit itu merupakan penyakit hewan menular strategis yang perlu kita waspadai. Jadi kita lakukan secara sesama dan detail sapi-sapi yang masuk di pasar hewan ini, terutama dalam rangka untuk menjaga penularan, meminimalisir penularan penyakit yang masuk di Kabupaten Ngawi.
1: Sejumlah penyakit juga menjadi perhatian khusus, diantaranya lumpis skin disease yang menyerang sapi. Sementara itu, kasus penyakit mulut dan kuku dilaporkan relatif terkendali. Itu peningkatan aktivitas jual beli hewan menjelang hari raya membuat pengawasan harus diperketat. DPP Ngawi memastikan pemeriksaan tidak hanya dilakukan di pasar, tetapi juga menjangkau peternakan milik warga. Langkah ini diharapkan mampu memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat sekaligus memenuhi syariat ibadah.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat, cegah penyakit, Ngawi perkuat pemeriksaan hewan kurban jelang Idul Adha. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio sudah masuk di sesi yang kedua di ajang Ngopi Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat Bahana semuanya, masih tentang jajanan ini ya. Nah, ini

pengalaman mengenai jajanan lokal sama franchise modern ya, pilih mana ya, yang favorit itu tuh mana? Kalau saya dua-duanya ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-63-45-45-45. Masih Badan Lupita Bahana dan yang mau gabung masih ditunggu sampai nanti jam 2 siang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih.

0: Artinya Sobat Bana, hanta virus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
3: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
3: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bluro.
6: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bluro.
7: Toko Keisha, Jalan Raya nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
8: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini.

Loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang ya. Yang mau gabung masih ditunggu ya. Yang pasti di siang hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, atau mungkin lagi makan siang ya barengan teman sekantor ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima gitu ya, dengan kondisi cuaca yang tidak menentu ya. Jadi harus pintar-pintar yang namanya jaga stamina biar tetap fit gitu ya. Baik, kali ini ada informasi ya Sobat Bana semuanya. Nah Sobat Bana, mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta lakukan aksi menuntut pengusutan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen-dosen di berbagai fakultas. Aksi itu digelar bertepatan dengan momen Hari Kebangkitan Nasional pada Rabu 20 Mei 2026 lalu. Melalui postingan Instagram resminya, BMKM UPN Veteran Yogyakarta menuntut hak atas jaminan keamanan di lingkungan kampus bagi korban, pelapor, dan mahasiswa atau mahasiswi yang memperjuangkan kasus kekerasan seksual. Mereka menekankan bila kampus bukan kandang bagi pelaku kekerasan seksual. Pada kesempatan itu, BMKM UPN Veteran Yogyakarta juga menyampaikan 7 tuntutan yang harus ditunaikan dalam jangka waktu 3 hari kerja terhitung 20 Mei 2026. Sampai saat ini, pihak kampus juga telah mengeluarkan pernyataan resmi tindak lanjut kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen. Sementara itu, BMKM UPN Veteran Yogyakarta telah mengeluarkan kajian reformasi birokrasi lawan pelecehan dan kebobrokan birokrat. Salah satunya terkait kronologi kasus kekerasan seksual. Dijelaskan kekerasan seksual terjadi di berbagai fakultas. Dosen juga menyebut melakukan penyalahgunaan kuasa sehingga kekerasan seksual bisa terjadi. Mirisnya, korban dibungkam dan mahasiswa sering sekali sulit menolak karena khawatir adanya dampak pada akademik mereka. Nah, kali ini Sobat Bana semuanya, kekerasan seksual di UPN Veteran ditemukan pada Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Mineral dan Energi, lalu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sementara itu, UPN Veteran Yogyakarta mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus ini. Pihak kampus menyatakan telah menerima laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang dosen. UPN Veteran Yogyakarta juga menegaskan tidak pernah dan tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan di lingkungan kampus. Setiap laporan yang masuk ditangani secara serius, hati-hati dan berlandaskan prinsip perlindungan korban, kerahasiaan, dan keadilan. Baik Sobat Bana semuanya, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, jajan lokal versus franchise modern, mana yang lebih favorit ya. Yang sudah gabung, terima kasih banget, ini dari Mbak Nisa ya. Selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas. Sebelah kaki lima lebih ngangenin daripada menu franchise. Jajanan lokal punya cita rasa yang lebih berani dan khas, dari Mas Dani. Terima kasih Mas Dani. Terus franchise modern unggul di pelayanan dan tempat. Randy yang dari Karanganyar, terima kasih. Kalau soal kenyang dan murah, nasi pecel lokal paling favorit dari Mbak Tati yang dari Pangkor. Terima kasih Mbak Tati udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085 63 45 45 45.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini.

0: Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: pergiin bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung di Ajang Ngopi Bana masih ditunggu ya sampai nanti jam 2 siang ya. Pastinya di siang hari ini ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, jajan lokal versus Francis modern ya. Ini mana yang lebih favorit ya? Kamu suka mana ini? Yang modern atau yang jajanan lokal ya. Nah, ini yang sudah gabung, terima kasih banget. Ini tadi udah gabung buat Mas Dani. Terima kasih Mas Dani udah gabung ya. Jajanan lokal punya cita rasa yang lebih berani dan khas, katanya gitu ya. Terus Frances modern unggul di pelayanan dan tempat, dari Mas Randy. Terima kasih Mas Randy udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu ya, mengenai Frances ini ya, jajan lokal versus Frances modern, mana yang lebih favorit ya. Ditunggu ya, nanti bisa WA

di 085-63-45-45-45 ya. Ataupun di siang hari ini yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya ya. Terus yang sudah gabung lagi, terima kasih ini ya. Kalau soal kenyang dan murah, nasi pecel lokal paling favorit dari Mbak Tati. Terima kasih Mbak Tati udah gabung di ajang Ngopi Bana. Terus dari Mas Randy tadi ya, franchise modern unggul di pelayanan dan tempat. Dari Mbak Vina, terima kasih Mbak Vina udah gabung. Saya suka franchise karena pilihan minumannya banyak. Pentol bakar pinggir jalan tetap nomor satu. Ini dari Mas Aldi. Terima kasih Mas Aldi udah gabung di ajang Ngopi Bana. Terus anak muda sekarang banyak pilih franchise buat foto-foto. Dari Mbak Putri yang dari Ngerambe. Terima kasih Mbak Putri udah gabung di ajang Ngopi Bana. Jajan lokal itu identitas daerah, jangan sampai kalah. Dari Mas Heru yang dari Kendal. Terima kasih Mas Heru udah gabung di ajang Ngopi Bana. Terus kadang franchise cuma menang rasa, tapi masih enak jajanan kampung ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana dari Mas Eko ini ya. Terima kasih Mas Eko. Kalau kumpul keluarga biasanya cari jajanan tradisional dari Mbak Maya. Terima kasih Mbak Maya udah gabung ya di ajang Ngopi Bahana. Menurut saya dua-duanya punya tempat sendiri, tinggal suasana dan kebutuhan. Dari Mas Reza yang ada di Padas. Terima kasih Mas Reza udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu ya. Ini mengenai jajan lokal versus franchise ya. Lebih favorit mana ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-63-45-45-45 ya. Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya di siang hari ini. Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya ya. Baik sobat-sobat semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini ya sobat-sobat semuanya, ada informasi ya buat sobat-sobat semuanya di siang hari ini. Sobat-sobat, 9 orang warga negara Indonesia WNI telah dibebaskan oleh tentara penjajah Israel IDF pada Kamis 21 Mei 2026. Para pejuang kemanusiaan yang tergabung dalam pelayaran GSF itu kini telah berada di Turki sebelum kembali pulang ke tanah air. Momen berkumpulnya para relawan itu dibagikan Ciki Fauzi melalui akun Instagramnya. Di momen itu para WNI termasuk dua jurnalis Republika mengisahkan pengalamannya selama menjadi tahanan Israel. Jurnalis Republika Bambang Noroyono alias Abeng menyampaikan terima kasih kepada seluruh doa yang diberikan, terutama keluarganya, dan mengaku beruntung bisa selamat setelah diculik oleh tentara penjajah Israel. Sementara itu, sobat Bana semuanya, jurnalis TV Tempo Andre Prasetyo mengisahkan bahwa tentara Israel awalnya bersikap baik seperti malaikat ketika melakukan intersepsi terhadap kapalnya. Ketika itu, tentara penjajah itu menyebutkan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, kebenaran baru terungkap ketika para relawan dipindahkan ke kapal besar milik tentara Israel. Di tempat itu, para relawan mendapatkan penyiksaan oleh tentara penjajah Israel. Sobat Bana, para relawan diculik itu kemudian dibawa ke Asdot Israel. Tindakan keji kembali dilakukan oleh Zionis Israel. Di tempat itu, tentara penjajah Israel mengikat tangan para relawan di belakang badan. Mereka juga diperintahkan untuk bersujud di tanah disetrum oleh tentara Israel. Dan sementara itu koresponden untuk iNews dan Berita Satu Nugroho Rahendra Herubowo juga mengalami kekerasan dari tentara penjajah Israel. Ia mengaku ditendang oleh tentara Zionis di bagian depan dadanya. Tak hanya itu, tentara juga menginjak punggungnya. Dan bekas itu masih terasa, namun ia berharap tidak ada dampak panjang dari luka yang diterimanya. Baik sobat-sobat semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Jumat 22 Mei 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya.

0: ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kebetulan dipercaya sama orang yang ganteng, imut, tampan, cucok, baik hati.
1: Matur nuwun lho.
0: Benar menabung.
1: Matur nuwun.
0: Cukup. Namanya Pak Jokowi.
2: Nek kuwi tenan.
1: Enggak boleh bagus. Kira dadi menteri
0: kuwi. Itu. Tapi ini juga enggak kalah tampan sama Bapak
1: Presiden
0: kita yang terhormat Pak Jokowi ya. Ada Mas.
1: Mas.
3: Coba.
0: Dorce.
1: Dodo suplir.
2: Dodo pengkrik.
1: Mas Dori Harsa.
4: Dit, Dito.
5: Apaan sih, Pak?
4: Kamu gagal SNBT enggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
5: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
6: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
5: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
4: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
7: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id

0: Cek kemana, Mas?
1: Cek um.untidar.ac.id.
0: Kira daftar ke sana kan?
1: Iya.
0: UKT-nya murah kan?
1: Oh, jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
0: Oke, gas.
1: Untidar, unggul berbudaya.
2: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak, tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
3: Muara Bintang, terima kasih. CGS Pro, Matur Suwun. Oke, Lekteng, terima kasih. Bintang Fortuna, Zeni, Inka, Pangga, Los.
4: Dan guyuan dan

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Kenalpa, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: Dino, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: nih gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, seuntung itu, bos.
1: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Teh jus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winsport.
6: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
4: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
8: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
9: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
10: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
11: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
12: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
13: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

masih gitu.

0: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet. Jumpa lagi dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Sora Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, geledah ponpes dugaan kiai cabul di Jambon, polisi sita kasur hingga dokumen perizinan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Satreskrim Polres Ponorogo menggeledah pondok pesantren Tahfizul Quran Raden Wijaya di Desa Pulosari, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan pasca penetapan pimpinan ponpes berinisial JYD sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santri. Kasat Reskrim AKP Imam Muljali mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti tambahan guna menguatkan proses penyidikan. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menyita sejumlah barang dari kamar pribadi tersangka.
3: Ya, pada hari ini kita melakukan penggeledahan. Tujuan dari penggeledahan adalah mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tadi kita melakukan penyitaan untuk alat satu kasur dan dokumen-dokumen perizinan terkait berdirinya pondok itu aja.
2: Barang bukti yang diamankan diantaranya satu kasur, pakaian ternoda, tisu hingga dokumen perizinan pondok pesantren. Imam menjelaskan kasur yang disita merupakan milik tersangka dan berada di kamar pribadi pelaku. Selain kasur, penyidik juga menemukan sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan pencabulan tersebut. Menurut Imam, seluruh barang bukti ditemukan di kamar pribadi tersangka yang berada di area pondok pesantren.
3: Ada baju yang mungkin ada noda-noda bekas itu, sama kenapa kita sama tisu.
4: Yang dicek ruangan mana itu?
3: Ruangannya untuk dugaan itu, ruangannya langsung pelaku.
2: Terkait status operasional pondok pesantren pasca penggeledahan, Imam menyebut hal tersebut bukan menjadi kewenangan kepolisian.
3: Itu bukan kewenangan kami. Kami hanya melakukan penyelidikan penyidikan tindak pidana terkait pencabulan. Terkait masalah pondok, nanti konfirmasi kepada Departemen Agama Kabupaten Ponorogo. Ya.
2: Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, kecelakaan maut saat hujan deras. Dua saudara kandung meninggal dunia di jalur Ngawi Solo. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, duka mendalam menyelimuti sebuah keluarga di Kabupaten

0: mengetahui setelah dua pelajar kakak beradik meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di depan Desa Pasar Ngale, Kecamatan Paron, Rabu sore sekitar pukul 16.10 WIB. Kedua korban yakni Muhammad Hasyim Murdilah, 16 tahun, pelajar kelas 10 MAN 1 Ngawi, bersama adiknya Ahmad Lubul Akil, 10 tahun, siswa kelas 4 SD Islam Terpadu Harum Ngawi. Saat kejadian, keduanya diketahui tengah perjalanan pulang sekolah menuju rumah mereka di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar. Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika mengonfirmasi identitas kedua korban, keduanya warga setempat yang saat itu sedang berboncengan mengendarai sepeda motor. Insiden memilukan itu terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan Paron. Berdasarkan keterangan warga, sepeda motor yang dikendarai Hasyim diduga menabrak kendaraan di depannya hingga keduanya terjatuh ke sisi kanan. Di saat bersamaan, sebuah truk dari arah Solo menuju Ngawi melintas dan diduga langsung menabrak kedua korban. Setelah kejadian, kendaraan tersebut langsung melarikan diri meninggalkan lokasi.
1: Sudah ngeletak, sudah tidur, sudah nggak bisa apa-apa. Ya sudah nggak bisa apa-apa.
2: Posisinya di tengah jalan?
1: Iya, posisi sudah
2: berapa
1: di tengah
2: orang?
1: Jalan. Dua orang.
2: Dua orang. Itu masih pakai seragam sekolah atau gimana?
1: Masih pakai seragam sekolah.
2: Kondisinya meninggal atau gimana?
1: Kondisi udah kayak meninggal, udah meninggal.
2: Ada sepeda motornya juga tadi?
1: Ada.
2: Tapi apa sama apa gitu?
1: Nggak tahu. Lawannya apa saya nggak tahu.
2: Itu orang sini atau gimana?
1: Siapa?
2: Ah, yang korbannya itu?
1: Korbannya ya orang Sangaan sini katanya.
2: Tapi masih sekolah ya?
1: Masih sekolah.
0: Suasana haru pecah ketika keluarga korban tiba di tempat kejadian. Tangis histeris orang tua korban tak terbendung saat melihat kedua anak mereka sudah dalam kondisi meninggal dunia di tengah guyuran hujan. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk proses visum. Sementara sepeda motor korban diamankan menjadi barang bukti. Hingga Rabu malam, polisi masih melakukan penyelidikan guna memburu kendaraan truk yang diduga terlibat tabrak lari tersebut. Aparat yang menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk mengungkap identitas pengemudi yang melarikan diri usai kecelakaan maut tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, di Senakawan Lamongan terjunkan 184 petugas dan mahasiswa awasi hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Arinda.
4: Baik, terima kasih sobat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memperketat pengawasan pelaksanaan kurban Idul Adha 1447 Hijriah dengan menerjunkan 184 petugas gabungan guna memastikan hewan kurban yang disembelih memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, dan syariat Islam. Pengawasan itu dilakukan melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem di berbagai titik penyembelihan hewan kurban di seluruh wilayah Lamongan. Mahasiswa yang terlibat dalam pengawasan berasal dari sejumlah perguruan tinggi, yakni Universitas Erlangga, Universitas Islam Lamongan, Universitas Brawijaya, dan Universitas Wijayakusuma. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum hewan disembelih untuk memastikan kondisi kesehatan hewan dan kelayakan kurban sesuai syariat. Sementara itu, pemeriksaan postmortem dilakukan setelah proses penyembelihan dengan memeriksa kondisi daging serta organ dalam hewan untuk mendeteksi kemungkinan penyakit atau kerusakan. Disnakeswan juga memastikan seluruh lokasi penyembelihan telah memenuhi ketentuan agama dan regulasi pemerintah sebelum pelaksanaan kurban berlangsung. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
3: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita masih di kota Lamongan. Sobat Bupati Yuronur dan Konsul India bahas strategi penguatan investasi jangka panjang di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan secara resmi menggelar diskusi strategis guna memperkuat hubungan kerjasama ekonomi dan peluang investasi baru bersama Konsul Kehormatan India untuk Jawa Timur, Manoj Bhat. Pertemuan formal tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan, Yuronur Effendi, bersama wakil

0: Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara di Guest Home Pendopo Lokatan Tra pada Kamis 21 Mei 2026. Bupati Lamongan mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada sekitar 4 hingga 5 perusahaan asal India yang mampu tumbuh dan berkembang dengan sangat baik di wilayah Lamongan. Hal mana menjadi bukti otentik bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh dalam menyediakan pelayanan birokrasi yang optimal serta menjaga iklim usaha tetap kondusif bagi para investor asing. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara memaparkan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 telah berhasil menembus angka 143,84 juta dolar AS atau setara dengan 2,55 triliun. Meskipun investasi dari India belum masuk dalam jajaran 5 besar penanaman modal asing, lintasan tren ekonomi menunjukkan potensi kemitraan jangka panjang yang sangat kuat sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia. Merespon hal tersebut, Manoj Bhat menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini menjadi langkah awal yang interaktif untuk memetakan sektor potensial yang paling cocok, di mana pihak India juga menawarkan berbagai program partisipasi aktif termasuk pemberian beasiswa pendidikan bagi para siswa berprestasi asal Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini di ajang Ngopi Senja ya. Suasana di Ngawi saat ini, khususnya di Trunojoyo 119 Ngawi ya, mendung. Biasa Sobat Bana ya, tetap semangat di hari ini dan untuk esok ya. Dan kali ini kita mengambil tema Sobat Bana ya, jalan lokasi, jajan lokal PS Francis Modern, mana yang masih jadi favorit? Kita tunggu di 0856345 4545.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xspace Visual Radio Now. Live Visual Radio Xspace lagi siaran visual tentang the next internet itu. Klik ikon biru visual radio di aplikasi Xspace, biarkan indera audiovisual Anda menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya.
5: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Sekarang pilihan jajanan makin banyak Sobat Bahana. Di satu sisi ada jajan lokal yang dari dulu akrab di lidah seperti cilok, cenil, getuk, tahu petis, sama es dawet. Rasanya sederhana, harganya ramah kantong dan sering bikin nostalgia masa kecil. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, franchise modern juga makin menjamur. Mulai dari kopi kekinian, burger, ayam crispy, boba, sampai t-shirt modern yang tampilannya menarik dan cocok buat nongkrong ataupun upload media sosial. Sebagian orang tetap setia dengan jajanan tradisional karena rasa khas dan kenangan yang gak tergantikan. Tapi ada juga yang lebih memilih franchise modern karena tempatnya nyaman, praktis dan menunya terus mengikuti tren. Nah Sobat Bahana, ini kalau menurut Anda ya, masih lebih suka jajan lokal pinggir jalan atau franchise modern? Tetap kompak selalu dan kita tunggu opini Sobat Bahana di 0856345445 dengan tema jajan lokal vs franchise modern, mana yang masih jadi favorit.

0: Bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bandares News.
1: 145 FM Bandares, Sobat Banda, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dan berita yang dilansir antara untuk saudara ini menyusul terjadinya peningkatan kegempaan dalam beberapa hari terakhir. Pelaksana tugas Kepala Badan Geologi Lana Saria dalam keterangan di Jakarta hari Jumat ini mengatakan peningkatan aktivitas Gunung Sinabung ditandai dengan terekamnya getaran menerus atau tremor sejak hari Kamis malam. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Status 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: Masih bersama saya Oo Bahana di kesempatan sore hari ini, Sobat Bahana. Terima kasih sudah bergabung ya. Ini Sobat Bahana, kenapa jajanan lokal masih dicari? Karena rasanya khas dan sudah familiar, Sobat Bahana ya. Berikutnya harganya lebih murah dan ramah di kantong. Banyak yang bikin nostalgia masa sekolah dan masa kecil. Mudah ditemukan di pasar, sekolah, dan pinggir jalan. Oke, kita tunggu di 0856345 4545 dengan tema Sobat Bahana atau topik jajan lokal vs Francis modern, mana yang masih jadi favorit. Terima kasih yang sudah bergabung di 0856345 4545 ya. Ada saya tetap pilih jajanan lokal, rasanya lebih ngangenin. Ada Mbak Rina, terima kasih banget ya sudah bergabung di 0856345 4545. Memang benar, kadang yang bikin kangen itu bukan cuma rasanya Sobat Bahana ya, tapi juga kenangannya. Jajanan lokal punya cita rasa khas yang sering ngingetin masa kecil. Jajanan depan sekolah sampai suasana pasar tradisional. Meski sekarang banyak makanan modern

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik.

Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat relax, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!

104,5 FM Bana Radio, masih tetap bersama saya Oo Bana. Diajak ngopi saja ya. Perlu kita informasikan bahwa Trunojoyo 119 Ngawi saat ini lagi gelap ya. Rintik-rintik hujan. Untuk yang mau keluar rumah mencari apa ini, makanan ataupun jalan sore-sore ya, dibanding dulu. Masih tetap semangat Sobat Bana ya. Sebagian orang memang tetap setia dengan jajanan tradisional, karena bukan hanya soal rasa tapi juga kenangan yang melekat di dalamnya. Nah Sobat Bana, banyak jajanan lokal seperti cenil, klepon, lupis, getuk atau es dawet yang mengingatkan pada masa kecil, suasana pasar pagi, uang jajan sekolah, sampai momen berkumpul bersama keluarga. Selamat sore, terima kasih banget. Ada Mas Dimas Siparon ya. Francis Modern, enak buat nongkrong sama teman-teman. Setuju banget ya, bahwa Francis Modern memang sering jadi pilihan buat nongkrong, karena tempatnya nyaman, ada wifi dan cocok buat kumpul bareng teman. Selain makan, sekarang nongkrong juga jadi tempat ngobrol, kerja, tugas, sampai cari suasana baru. Jadi bukan cuma soal makanannya, tapi juga pengalaman kumpulnya. Kita tunggu di 0856345 4545 untuk Sobat Bana ya. Dan yang pasti Sobat Bana ya, kalau Sobat Bana kepengen apa ini, tempat nongkrong favorit anak muda Ngawi. Nah ini ya, sekarang di mana? Nah ini banyak sekali Sobat Bana ya. Ada kafe yang ada di Alive Music. Ini biasanya paling ramai malam minggu. Angkringan pinggir jalan tetap jadi favorit karena murah dan santai. Banyak anak muda sekarang nongkrong di cafe shop yang estetik. Alun-alun masih jadi tempat kumpul paling ramai sore sampai malam hari. Kita tunggu di 0856345 4545.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, nganjak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Power Geng, push!
6: Dong, ayo dong, ya! Wifi mati!
5: Padahal dikit lagi winner!
7: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
5: Baru? Wih, keren pack barunya!
7: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
5: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
7: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood feels good.
5: Choco Drink,
8: my food booster.
5: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Mana Radio Sobat Buana Banten resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional ke-23 tahun 2023 bersama Lampung. Berita yang dilansir republika.co.id. Untuk saudara ini, Gubernur Banten Andra Sony meyakini pesta olahraga nasional tersebut akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi sektor usaha mikro kecil dan menengah. Demikian sekilas informasi 104,5 Pembana Radio.

104,5 FM mana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Tetap semangat, kita sudah memasuki di sesi yang kedua. Informasi sobat Bana ya, di Ngawi Kota saat ini hujan seperti itu ya. Tetap kompak, semangat sobat Bana meskipun dingin ya, karena memang sebenarnya sudah tidak waktunya hujan sobat Bana. Namanya apa cuaca, ya kita harus mengikuti aja ya. Oke, terima kasih banget. Ada Mbak Wati ya di Mantingan. Kalau lapar cepat ini biasanya pilih Francis karena praktis. Oke, memang Francis modern unggul di sisi kepraktisan sobat Bana ya. Tinggal datang pesan makanan cepat siap tanpa harus menunggu lama. Apalagi buat yang aktivitasnya padat atau lagi buru-buru. Tempat seperti itu jadi pilihan paling mudah dan nyaman. Terima kasih juga ada Mbak Sari di Pitu. Jajanan pasar itu rasanya khas dan gak ada lawannya Mas Oo. Oke, setuju banget ya. Jajanan pasar memang punya rasa khas yang sulit ditiru. Mulai dari klepon, lupis, cenil, sampai wajik. Semuanya punya cita rasa tradisional yang bikin orang selalu kangen. Selain enak, jajanan pasar juga identik dengan suasana sederhana dan hangat khas daerah kita.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bahana ya. Hujan sudah mulai reda sahabat Bahana ya, alhamdulillah. Yang lagi di pinggiran-pinggiran toko ya, lagi takut hujan, ini mungkin bisa mempersiapkan diri untuk pulang. Hati-hati di jalan. Oke, terima kasih banget ada Mbak Heni di Karanganyar. Jajanan lokal bikin tangan masa sekolah dulu. Memang benar sobat Bana ya, jajanan lokal memang sering membawa orang kembali ke masa sekolah dulu. Dari ujung jajan seribuan, beli cilok es mambu sampai gorengan depan sekolah, semuanya punya kenangan tersendiri. Kadang yang bikin kangen bukan cuma makanannya, tapi juga cerita dan suasana di masa lalu. Benar sekali sobat Bana. Dulu si O pernah merasakan ya, antara tahun 75-80 ketika beli es, namanya es gandul. Harganya 25 rupiah seperti itu ya. Tapi tetap asik sobat Bana ya. Kita tunggu di 085-6345-4545.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: infus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
6: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
5: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
6: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu digelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
5: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
9: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
8: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian.
11: 145 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. 39 menit lepas dari pukul 5 sore sebut Bahana ya, masih tentang

Panitia saudara ini ya, jajan lokal vs franchise modern, mana yang masih jadi favorit? Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Kevin di Ngawi ya. Boba dan kopi modern cocok buat anak sekarang. Sekarang boba dan kopi modern memang jadi bagian dari gaya hidup anak muda Sobana. Selain rasanya beragam, tempatnya juga nyaman buat nongkrong, belajar atau bikin konten media sosial. Jadi bukan cuma minumannya, tapi juga suasana dan tren yang ikut dicari anak sekarang. Ada Mbak ini di Karanganyar, Ngawi ini ya, Karanganyar Ngawi. Jajanan lokal bikin kangen masa sekolah dulu. Iya. Sio juga kangen dengan masa-masa sekolah ya, karena jajanannya begitu klasik dan nyentrik.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, sebenarnya namanya kita harus berpisah dulu ya. Diajak ngopi senja, edisi hari Jumat tanggal 23 Mei. Tetap semangat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terus ngelarani.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmed.
2: Kita ikuti lintas informasi Pramesmed. Jumpa lagi dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Sora Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, geledah ponpes dugaan kiai cabul di Jambon, polisi sita kasur hingga dokumen perizinan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Satreskrim Polres Ponorogo menggeledah pondok pesantren Tahfizul Quran Raden Wijaya di Desa Pulosari, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan pasca penetapan pimpinan ponpes berinisial JYD sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santri. Satreskrim AKP Imam Muljali mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti tambahan guna menguatkan proses penyidikan. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menyita sejumlah barang dari kamar pribadi tersangka.
4: Ya, pada hari ini kita melakukan penggeledahan. Tujuan dari penggeledahan adalah mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tadi kita melakukan penyitaan untuk alat satu kasur dan dokumen-dokumen perizinan terkait berdirinya pondok itu aja.
3: Barang bukti yang diamankan diantaranya satu kasur, pakaian ternoda, tisu hingga dokumen perizinan pondok pesantren. Imam menjelaskan kasur yang disita merupakan milik tersangka dan berada di kamar pribadi pelaku. Selain kasur, penyidik juga menemukan sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan pencabulan tersebut. Menurut Imam, seluruh barang bukti ditemukan di kamar pribadi tersangka yang berada di area pondok pesantren.
4: Ada baju yang mungkin ada noda-noda bekas itu sama. Kenapa kita sama tisu.
5: Yang dicek ruangan mana saja?
4: Ruangannya untuk dugaan itu, ruangannya langsung pelaku.
3: Terkait status operasional pondok pesantren pasca penggeledahan, Imam menyebut hal tersebut bukan menjadi kewenangan kepolisian.
4: Itu bukan kewenangan kami. Kami hanya melakukan penyelidikan penyidikan tindak pidana terkait pencabulan. Terkait masalah pondok, nanti konfirmasi kepada Departemen Agama Kabupaten Ponorogo. Ya.
3: Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, kecelakaan maut saat hujan deras. Dua saudara kandung meninggal dunia di jalur Ngawi Solo. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, duka mendalam menyelimuti sebuah keluarga.

0: warga di Kabupaten Ngawi setelah dua pelajar kakak beradik meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di Jalan Raya Ngawi Solo. Tepatnya di depan Desa Pasar Ngali, Kecamatan Paron, Rabu sore sekitar pukul 16.10 WIB. Kedua korban yakni Muhammad Hasyim Murdilah, 16 tahun, pelajar kelas 10 MAN 1 Ngawi, bersama adiknya Ahmad Lubul Akhir, 10 tahun, siswa kelas 4 SD Islam Terpadu Harum Ngawi. Saat kejadian, keduanya diketahui tengah perjalanan pulang sekolah menuju rumah mereka di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar. Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika mengonfirmasi identitas kedua korban, keduanya warga setempat yang saat itu sedang berboncengan mengendarai sepeda motor. Insiden memilukan itu terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan Paron. Berdasarkan keterangan warga, sepeda motor yang dikendarai Hasyim diduga menabrak kendaraan di depannya hingga keduanya terjatuh ke sisi kanan. Di saat bersamaan, sebuah truk dari arah Solo menuju Ngawi melintas dan diduga langsung menabrak kedua korban. Setelah kejadian, kendaraan tersebut langsung melarikan diri meninggalkan lokasi.
1: Sudah ngeletap, sudah tidur, sudah nggak bisa apa-apa. Ya sudah nggak bisa apa-apa.
2: Posisinya di tengah jalan?
1: Iya, posisi sudah
2: berapa
1: di tengah
2: orang?
1: Jalan. Dua orang.
2: Dua orang. Itu masih pakai seragam sekolah atau gimana?
1: Masih pakai seragam sekolah.
2: Kondisinya meninggal atau gimana?
1: Kondisinya udah kayak meninggal, udah meninggal.
2: Ada sepeda motornya juga tadi?
1: Ada.
2: Tapi apa sama apa gitu?
1: Nggak tahu. Lawannya apa saya nggak tahu.
2: Itu orang sini atau gimana?
1: Siapa?
2: Ah, yang korbannya itu?
1: Korbannya ya orang sangaan sini katanya.
2: Tapi masih sekolah ya?
1: Masih sekolah.
0: Suasana haru pecah ketika keluarga korban tiba di tempat kejadian. Tangis histeris orang tua korban tak terbendung saat melihat kedua anak mereka sudah dalam kondisi meninggal dunia di tengah guyuran hujan. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk proses visum. Sementara sepeda motor korban diamankan menjadi barang bukti. Hingga Rabu malam, polisi masih melakukan penyelidikan guna memburu kendaraan truk yang diduga terlibat tabrak lari tersebut. Aparat yang menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk mengungkap identitas pengemudi yang melarikan diri usai kecelakaan maut tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, di Senakawan Lamongan terjunkan 184 petugas dan mahasiswa awasi hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Arinda.
4: Baik, terima kasih sobat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memperketat pengawasan pelaksanaan kurban Idul Adha 1447 Hijriah dengan menerjunkan 184 petugas gabungan guna memastikan hewan kurban yang disembelih memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, dan syariat Islam. Pengawasan itu dilakukan melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem di berbagai titik penyembelihan hewan kurban di seluruh wilayah Lamongan. Mahasiswa yang terlibat dalam pengawasan berasal dari sejumlah perguruan tinggi, yakni Universitas Erlangga, Universitas Islam Lamongan, Universitas Brawijaya, dan Universitas Wijayakusuma. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum hewan disembelih untuk memastikan kondisi kesehatan hewan dan kelayakan kurban sesuai syariat. Sementara itu, pemeriksaan postmortem dilakukan setelah proses penyembelihan dengan memeriksa kondisi daging serta organ dalam hewan untuk mendeteksi kemungkinan penyakit atau kerusakan. Disnakeswan juga memastikan seluruh lokasi penyembelihan telah memenuhi ketentuan agama dan regulasi pemerintah sebelum pelaksanaan kurban berlangsung. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
3: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita masih di kota Lamongan. Sobat Bupati Yuronur dan Konsul India bahas strategi penguatan investasi jangka panjang di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan secara resmi menggelar diskusi strategis guna memperkuat hubungan kerjasama ekonomi dan peluang investasi baru bersama Konsul Kehormatan India untuk Jawa Timur, Manoj Bhatt. Pertemuan formal tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan, Yuronur F.

0: Effendi bersama Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara di Guest Home Pendopo Lokatantra pada Kamis 21 Mei 2026. Bupati Lamongan mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada sekitar 4 hingga 5 perusahaan asal India yang mampu tumbuh dan berkembang dengan sangat baik di wilayah Lamongan. Hal mana menjadi bukti otentik bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh dalam menyediakan pelayanan birokrasi yang optimal serta menjaga iklim usaha tetap kondusif bagi para investor asing. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara memaparkan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 telah berhasil menembus angka 143,84 juta dolar AS atau setara dengan 2,55 triliun. Meskipun investasi dari India belum masuk dalam jajaran 5 besar penanaman modal asing, lintasan tren ekonomi menunjukkan potensi kemitraan jangka panjang yang sangat kuat sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia. Merespon hal tersebut, Manojbat menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini menjadi langkah awal yang interaktif untuk memetakan sektor potensial yang paling cocok, di mana pihak India juga menawarkan berbagai program partisipasi aktif, termasuk pemberian beasiswa pendidikan bagi para siswa berprestasi asal Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: ...104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal nemenin kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam, pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Jumat ya Sobat Bahana, tema kita di malam hari ini yaitu di tanggal 22 Mei, jajanan lokal versus franchise modern nih, mana yang masih jadi favorit? Langsung aja share mini kamu di 0856345 4545, ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xspace Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. dan pastinya Sobat Bahana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Ini gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan Papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan Papa di waktu sulit.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, tema kita tentang jajan lokal versus franchise modern, mana yang masih jadi favorit. Langsung aja share ini kamu di 085634545445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di eks Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh, tentu.

0: www.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
0: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa pripeni wong. Emang mantanmu ini bisa jomblo, nek?

0: apa nih? Fokus banget sih. Halo Vita.
1: Ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio. Tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan? Gimana? Access radio.
0: Oh, access radio. Access radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Banyak FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sepotuan. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Sindi terus di ajang Ngopi Santai.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah nggak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
1: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
0: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
1: Terima kasih, Pak.

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sidik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Ojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini tema kita masih sama, soal jajanan lokal versus franchise modern nih. Nah, lagi marak banget ya kalau jajanan franchise itu ya. Nah, mana nih yang masih jadi favorit kamu nih? Langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untuk

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, bergabung lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung melalui

WhatsApp kita di 0856345445. Nah, sebelumnya semuanya di malam hari ini ada Kak Dharma, lo selamat malam. Terus kemudian juga ada Kak Jini, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Terus kemudian juga ada Kak Ina, thank you banget. Dan pastinya sebetulnya waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini. Masih ada 24 menit lagi, jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B lan

0: sih repot ing ngarep seweneng ing mburi.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabatani Utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi.
3: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
0: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.

0: ngkone mbake kuwi lho.
1: Eh, nyat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Dem.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tandan ini gini ya.
2: Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha sampai jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi dan setia, sementara alai dewe pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung ngaji di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar kesana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Sobat Bahana, di tahun ini nih banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil, bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

104,5 FM Bana Radio Tasewonten Lampahan Andi Coro Betari sesarengan kalian Bank UMKM Jawa Timur cepat mudah murah. Sobat Bana menika wonten informasi kagem panjenengan mengenai Bank UMKM Jawa Timur nggih menika ingkang badhe kredit. Bank UMKM Jawa Timur solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Wonten kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, non-pertanian, dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas! Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.

ugi hanyerengi kadang pramulati pramusa jatuh syukur atau saparipun katur bapak ibu poro tamu semoga pun rahapikan di rawas yang kembali ke saparipun katur saya mau ganti ugi sinambi haras panipur sakadanya sih marah satu semoga

0: matur sembah duun.
1: Matur sembah ngunugi mas.
0: Nggih. Dek laras ati. Sampun kemarin ngaturake jaman.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Power geng, push!
7: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
6: Padahal dikit lagi winner!
7: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
6: Baru? Wih, keren pack barunya!
7: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
6: Wow! Choco Drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
7: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
6: Choco Drink,
4: my mood booster,
6: menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
8: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak, tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
9: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
10: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
9: Bedane piye wae, Bu?
10: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
9: Lan nek kelas B?
10: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
9: Nah, terus nek kelas C?
10: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu dideletke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
9: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
11: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
12: toko sahabat Mas.

0: Gabusan Jati Bloro,
1: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro,
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung Blora, Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
0: Uki Sumatyo, datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius

0: pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
2: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.
1: Beneran jadi mau ketemu papa mamaku?
2: Boleh kan?
1: Ya boleh dong. Kebetulan dua-duanya lagi nunggu aku pulang.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

ください。

0: tetep sih dek, krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Ya pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet, sing telung jenis, ya iku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae bu?
1: Kelas A, tahan 8-9 sasi kanggo wit-witan keras, kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B, tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C, tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih, bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing nang to, Bu. Bapak iki wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Ya terus, ya terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadio dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Kenalpa, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi trennya namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapa.

apapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, di tahun ini nih banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil, bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget.

0: jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

0: Teh, kakao, pelem, durian, rambutan, lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya emang 50% soko tabur, Pak.
1: NPK Tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: parking bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my food booster.

0: dari Wings Food.
1: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Kenalpa, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi trennya namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku yen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, kudu repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Hai Sobat Bahana, hai anakmu.

0: Muda-mudi Indonesia, di tengah semua tekanan ini penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.
1: Hi.
2: Hi.
1: Have a great show tonight.
2: Thank you so much.
3: 3, 2, 1 and lift off of the Atlas V with Curiosity.
4: Launched on November 26, 2011, from the Kennedy Space Center, Curiosity was born on Mars. It has spent over 10 lonely years roaming the surface of

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Alhamdulillah, sadaqa wa'ada wa nasuratka wa azazundahu wa azamal ahzab wa wahda. Asyadu ala ilaha ilallah wa ta'ula syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha wa man ja'a bi sayyiati fala yudya illa mislaha wa hum la yudlamun. Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyama millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Faya ibadallah ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Utama pertama syukur kita kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah yang baik, Tuhan kita. Alhamdulillah kita memiliki Tuhan yang sangat baik, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan Allah meliputi apa saja yang dikehendakinya. Bahkan saking baiknya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memaafkan, Allah mengampuni kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang yang mau minta maaf, yang mau minta ampun, bersedia bertobat kepada Allah, Allah akan memaafkan dan Allah akan mengampuni. Dan bersyukur kita kepada Allah, kita memuji kepada Allah, kita menyembah, bahkan kita hanya kepada Allah kita meminta. Rasa takut kita juga hanya kepada Allah saat kita melanggar hukum-hukumnya, dan kita tidak meminta juga kecuali meminta hanya kepadanya saja. Oleh karenanya hari ini saya bersama panjenengan semua hadir di sebuah majelis yang mana majelis ini disebut-sebut nama Allah. Bahkan majelis ini dibacakan Al-Quran ayat-ayatnya Allah. Dan lebih daripada itu majelis ini juga ada solawatnya disebut atas Nabi kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Besar. Adalah Nabi yang tidak membalas saat disakiti, tidak lain Nabi mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap kepada Allah agar kita mendapatkan satu nikmat syafaat pada hari itu, di mana hari itu tidak ada pertolongan kecuali Allah yang Maha Penolong. Dan Nabi kita memohon kepada Allah agar umatnya ditolong, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pada saat itu ditolong dan tertolong oleh adanya syafaat Nabi kita itu, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini spesial, hari ini istimewa, hari ini kita syukuri

atas izin dan ridho Allah kita di skenario untuk dipertemukan dalam jumlah yang banyak dengan kebaikannya Allah. Karena saya datang ke sini juga bukan karena diundang panitia, tetapi ini caranya Allah mempertemukan kita bersama. Mudah-mudahan pertemuan ini mengundang keridhaan Allah dan kita semua yang ada di sini, doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada panitia, tim kru yang meminta saya agar ada satu tema. Hari ini temanya adalah kekuatan kata-kata. Saya ulang, hari ini adalah temanya kekuatan kata-kata. Saya ulang, hari ini temanya adalah kekuatan kata-kata. Jadi iblis diusir Allah dari tempatnya atau dikeluarkan dari surganya Allah asbab dari kata-kata sombongnya iblis. Karena sungguh kata-kata itu merupakan bagian dari keselamatan orang-orang yang melafalkannya. Oleh karenanya saya carikan kata-kata atau kalimat yang memberi keuntungan bagi orang-orang yang melafalkannya, bagi orang-orang yang mengatakan dengan kata-kata itu. Karena kata-kata ini merupakan kata-kata yang Allah ajarkan dan sekaligus Nabi kita teladankan atas kata-kata ini. Oleh karenanya Nabi bersabda bahwa kata-kata ini ringan di lisan. Saya ulang, kata-kata ini ringan di lisan namun berat di timbangan. Iki bocah nangis ning kene apa suara sound system lain ya? Oh, Masya Allah, ada anak kecil ya. Mohon maaf. Kok suaranya kok kayak di mikrofon saya ini gitu loh tadi. Tak kira kok mikrofon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata ini adalah ringan di lisan namun berat di timbangan. Dan kata-kata ini merupakan kata-kata yang ketika dilafalkan bisa menjelma menjadi doa. Nabi bersabda atas kata-kata ini, karena kata-kata ini adalah kata-kata yang bisa menjadi doa. Dan kata-kata ini pula bisa menjadi penghapus dosa. Sehingga orang yang mengatakan kata-kata ini, dosanya bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata-kata ini juga merupakan tanaman surga. Sehingga kita melafalkan dan mengatakannya di sini di dunia, kita akan panen di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kata-kata yang selama ini kita ucapkan di sini dunia, ternyata di sana akhirat menjadi rimbunan tanaman yang menyenangkan bagi sang penanamnya. Sehingga tinggal memanen di sana. Mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa kata-kata yang kita lafalkan, kita ucapkan, merupakan tanaman surga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata-kata ini pula bisa menjadi sedekah. Saya ulang. Dan kata-kata ini pula bisa menjadi sedekah. Karena sedekah tidak mesti uang, juga tidak mesti tenaga, juga tidak mesti pikiran, tetapi dengan perkataan yang baik itu juga merupakan sedekah. Alhamdulillah, istimewa kata-kata ini. Dan kata-kata ini pula menjadi ucapan yang utama bagi orang yang mengatakannya.

sehingga kita bersyukur kepada Allah dengan kata-kata ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thoha ayatnya 130. Saya ulang. Surat Thoha itu urutan yang ke-20. Ya, urutan yang ke-20. Ayatnya 130. Bahwa dengan kata-kata ini oleh Allah hati kita akan dibuat gembira. Saya ulang. Dalam surat Thoha oleh Allah asbab kata-kata ini hati kita akan dibuat gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dan senang atas kata-kata ini. Terus kata-katane iki apa to, Pak? Kan jenengan kok mau tak deloke kok kaya tegang banget gitu kan? Tidak, ternyata jenengan menyimak benar asbab dari kata-kata ini. Oleh karenanya kata-katanya itu apa, Pak? Yang pertama adalah Subhanallah. Yang kedua Alhamdulillah. Yang ketiga Allahu Akbar. Yang keempat Astaghfirullahaladzim. Yang kelima La ilaha illallah. Ulang dua kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan lima kata-kata, meskinya masih banyak, karena Al-Quran itu juga perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sumber dari kata-kata ini juga dari Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja selama ini kita tidak menyadari dengan kata-kata itu. Padahal kita sudah setiap saat kita melafalkan kata-kata itu. Bahkan ada orang yang melafalkan kata-kata yang Allah ajarkan dan Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladankan, itu akan mendapati keuntungan. Bahkan keuntungannya itu tidak bisa disangka-sangka, tidak bisa diduga-duga. Bahkan kita bisa terbengong-bengong, bisa terbelalak, terkagum-kagum daripada pahala yang akan diterimanya. Bahkan saat di dunia pun kita bisa menikmatinya. Di kampung saya sana ada sebuah daerah di mana ada azan selalu dikumandangkan. Ini kisahnya sangat menarik. Orang yang azan ini itu setiap saat waktu sholat dia selalu adzan, bahkan tidak mau diganti karena saya berharap, dia berharap bisa adzan itu sampai meninggal dunia, dan itu pula doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap beliau adzan, suaranya itu sampai dikenali oleh jamaahnya, nek kae sing adzan. Bahkan tidak hanya suara adzannya, bajunya sang muadzin itu tadi juga dihafali oleh jamaahnya. Sampai sak sendal-sendale yang dipakai sang muadzin, jamaah juga hafal. Dan suatu ketika beliau itu pulang dari masjid, ada seorang ibu yang menghadang di depan masjid dengan bertanya, "Pak, jenengan iku sing biasane adzan ten mriki to, Pak?" "Lah, nggih."

to, Bu. Kulo niku remen lho nek njenengan andan. Njenengan niku napa kersa umroh? Bu. Umroh niku sapa sing ora gelem? Nggih gelem. Kulo purun. Tapi kan kulo mboten gadahi biaya. Damel ongkos umroh. Kata ibu itu, mboten wong kula naming tangklet kok. Tapi njenengan remen to menawi umroh? Bu, remen. Tapi kula niku mboten gadah biaya. Alhamdulillah menawi njenengan remen. Mangke njenengan umroh kali keluarga kula. Mangke kula sing ngongkosi bapak. Bahkan sak paspore sing ngurus kula. Lan mangke menawi njenengan nggadahi utang piutang kali masyarakat disaur Pak, mangke sing nyaur ugi kula. Masya Allah. Niki tenanan mboten, Bu? Ya Allah, Pak, kula tenanan. Masya Allah, sujud syukur niki. Sang muadzine niku langsung sujud syukur, mensyukuri nikmat daripada sesuatu yang datangnya tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, bahwa ternyata kata-kata ataupun lafal yang mana kata-kata itu utama memiliki kedudukan nilainya, maka sang muadzin atau orang yang melafalkannya, dia akan mendapatkan tambahan rezeki yang nilainya bahkan di luar dugaan. Enggak menyangka kalau sang muadzin ternyata akan diajak umroh. Mendengar muadzinnya ini mau umroh, dan ketika sujud syukurnya sang muadzin ini tadi selesai, bertanyalah sang muadzin kepada orang yang mengajak umroh. Pak, Bu, jenengan niku ngajak kula umroh niku alasane napa? Nggih mboten wonten alasane. Lha nek ora ana alasane kok ngajak kula umroh? Mboten Pak, kula niku namung remen jenengan andan. Masya Allah. Ternyata lapal azan ini mampu mengetuk hati seseorang, karena memang azan ini memiliki jangkauan daya ketuk memanggil rahmat dan keridhaan Allah, sehingga orang-orang yang melafalkan kata-kata atau kalimat azan itu akan mendapati sesuatu keuntungan yang nilainya sangat besar sekali. Bahkan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disabdakan bahwa pahala orang yang adzan itu sejauh di mana orang yang mendengar, sebanyak orang yang mendengar itu pula, dan di surganya Allah nanti sang muadzin itu lehernya akan dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Asbab dari kekuatan kata-kata. Muadzin jadi pergi umroh. Namun karena ini muadzin ini mau umroh, yang dilakukan jamaah Bapak Ibu sepakat untuk mengadakan pengajian pamitan umroh yang biayanya ditanggung bersama-sama. Bahkan selesai pengajian, uang yang dikumpulkan masih banyak dan diserahkan semua kepada sang muadzin itu untuk tambahan uang saku umroh. Pun berangkatlah sang muadzin umroh. Sampai di Mekah hilang beliau. Hilang Pak, tokan kono ki hilang. Ilange ki kepiye saya tidak akan menceritakannya. Mergo dawa banget kisahe.

Sementara iki tinggal 30 menit enggak ada. Sehingga saya padatkan, singkat cerita wis bali ngono wae. Ya toh Pak, karena aku nyuritake iki dawa, wong sampai 3 hari itu beliau enggak makan kok, hanya minum air Zam-zam kok, Pak. Karena sulitnya berkomunikasi. Jadi mampu menahan 3 hari enggak makan kecuali minum air Zam-zam. Terus, nah ini tak ceritake engko blender ning kene terus saya malahan ya kan. Padahal saya inginnya ya tidak hanya itu, karena masih banyak contoh-contoh pelafal-pelafal atau pengamal kata-kata yang Allah ajarkan ini menjadi beruntung dan memiliki keuntungan yang luar biasa. Nyatanya nih sang muadzin ini benar-benar bisa umroh 3 hari setelah ketemu beliau, intinya pulang lagi ke negaranya adalah Republik Indonesia, kampung halamannya. Dia sampai tiba di sana, alhamdulillah beliau pada hari berikutnya keliling kampung dari rumah ke rumah untuk mengucapkan terima kasih yang pertama. Yang kedua, beliau meminta maaf kepada seluruh orang-orang yang pada saat itu membantunya dia umroh. Pun selesai mubeng kampung asar dadi radan, asar dadi rasolat jamaah asar, jamaah do golei kok muadine ora ono kene ndi. Warani ning omahe pul turu Bapak Ibu, alias tidur. Ternyata orang yang ke tempat beliau itu bilang begini, purune kok anteng banget, paling kok keselen iki. Sing siji ora iki koyoke ora turu. Gugah wae Kang, iki toh rung asaran barang kuwi wong kuwi. Begitu ditemok kan, iki koyoke ora turu e. Lah ngopo e? Ora ono nek iki Kang. Ora sembono lho nek ngomong lho iki. Iki kata-kata lho iki. Ternyata Masya Allah. Akhirnya dipanggilkan dokter untuk memeriksanya. Dokter memegang saja sudah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Bapak Ibu, saya mendengar kisah ini jadi terpikirkan betapa mati itu pasti, tapi caranya mati setiap orang berbeda-beda. Saya ulang, mati itu pasti, tapi caranya mati setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang mati dengan baik sekali, husnul khatimah. Ada orang yang mati dengan buruk sekali, su'ul khatimah. Sehingga apa yang dikatakannya itulah isinya. Sebagaimana cangkir tidak akan mengeluarkan sesuatu kecuali isinya. Oleh karenanya, pikirkan segala apa yang kita lakukan agar nanti output yang keluar dari kita adalah sesuatu yang menyelamatkan, termasuk dengan kata-kata ataupun ucapan. Saya ini Pak, seorang pelukis. Saya ini pekerjaannya melukis. Saat saya melukis itu ada orang yang memesan lukisan. Masya Allah, saya seneng. Saya buat 1 bulan lukisan itu. Selesai. Hari Jumat mau diambil

0: pada hari itu, hari Jumat. Lukisannya sudah tak taruh di depan rumah, karena nanti habis asar mau diambil oleh sang pemesannya. Waktu itu anak saya yang pertama umur 3 tahun, dan saya masih ngontrak di sebuah rumah di pinggir sungai. Kalau mau akses ke jalan raya harus naik ke atas begitu. Tak tinggal Jumat. Bali seko Jumatan. Anakku sing nembe umur 3 tahun iki ning nggon ngarep dronjongan. Dek ingin nangin iki.
1: Apik lho, Pak. Apik. Apik lho, Pak. Apik.
0: Aku wong tuane penasaran. Apa iki kok apik-apik? Otak gendong bocah kuwi. Endi le sing apik?
1: Itu.
0: Kok mengarah ke lukisan? Saya curiga. Iki kok gak diapakno lukisanku iki. Masya Allah. Benar Bapak Ibu. Begitu saya melihat lukisan itu, Masya Allah, bocah iki spontan, karena saya manusia juga bisa marah. Lalu lukisan itu diorek-orek karo anakku itu, Pak. Ditablek, dibrui cat bermacam-macam sampai berubah sebagaimana yang saya garap itu. Oh, anakku sing iso cilik niku tak penet seru banget, Pak. Sisek banget karena apa? Emosi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Iki nek tak net kene iso mati bocah iki to, Pak. Ibunya mendengar dari dalam langsung keluar.
1: Allahu Akbar. Kok ini kok korek-korek? Masya Allah.
0: Nah, istri saya sudah ngerti kuwi duit gede masalah ya to, Pak. Barasa arep dijiko. Iya Pak, akhirnya spontan anak itu tak uncalke, bahasa saya ya, tak uncalke karena ibune dekat gitu loh, yura terus Pak ngono ki ora. Saya nyoki calon guru. Saya bilang gitu. Spontan tak sadar atau tidak, saya mengucapkannya, "Nyoki calon guru." Aku ngomong ora yo nyoki anakmu. Nek aku ngomong ngono mesti dhek, "Aku yo anakmu." Ngene gitu to, Pak. Malah engko dadi padu ya kan. Akhirnya Masya Allah, lukisan itu saya tarik, seret. Kemudian saya semprot pakai air supaya kalau ada yang catnya belum mengering, bisa rontok. Iso-isone anakku ki metu saka kamar ucul saka gendongane mbok ning ngarepan malah ngomong pas aku nyemproti ngene iki. Apik to? Ngene lho Pak, Masya Allah. Apik aku ngono gitu. Ayo lho, kene kok guling-guling sisan kene ya toh, Pak. Eh, ibune wis ngerti nek bapake nembe marah, dia tidak mau mendekat karena bahaya nanti ya toh, Pak. Semproti. Eh, lho kowe iki sing kuning sisan, bruke sisan, cete malah guling-guling seneng banget kowe tak ujo sisan. Ben, nah gitu kan. Jadi saya juga melampiaskan emosi tapi terarah, terukur sehingga anak itu aman. Lalu tak mandiin pakai air itu sisan, lukisannya tak sapu pakai apa? Pakai spon, kemudian tak deke, lalu saya ambil kanvas baru, saya melukis lagi untuk menjawab nanti kalau pemesannya itu datang. Masya Allah. Betul, Pak. Yang pesan datang itu dari jauh itu tangannya sudah begini kok. Mas Maroji, saya mau ambil lukisan. Iya Mas, kene Mas, aku karo nyeket. Kene Mas, dek weruh iki. Begitu deket dia ngomong, "Wah, iki apik tenan." Aku ning batin kentir ora kowe iki. Wong kuwi lukisan gagal ya to, Pak. Lukisan remuk malah dek memuji jarene apik. Aku ya di luar dugaan nek dhek serius. Aku sih urung percaya, Pak. Urung percaya, aku tetap ngeyel iki nggonmu, Kang. Nembe tak seket.

gon murung dadi tapi iki apik tenan. Lah kok omongane rada serius iki wong iki. Ora kanggonmu iki, aku sih tetep menjelaskan. Ora Pak, aku iki wae iki apik tenan. Aku yo jawab, aku iki larang, aku yo ngomong ngono to. Larange sepiro iki aku ora apa-apa, aku iki wae. Ora kan aja kuwi kanggonmu iki. Iki wae aku larange sepiro. Aku dua kali lipate pesenanmu lho, Kang. Enggak masalah. Masya Allah. Wis, Pak. Begitu dhe'e bilang tenan, Kang. Aku iki wae kok serius. Bener iki sampean sanggup dua kali lipat harga semula. Bener Pak Maroji, aku seneng tenan karo iki. Nek ngono sampean serius, serius tenan. Ya wis deal ya. Baru saya ramentolo nek aku menyimpan kisah daripada proses lukisan ini. Saya harus jujur. Pak cerita ke kejadiannya. Oh iso-iso ini malah dae ngene iki kok. Mau direkam ora pas peristiwa kuwi. Ayo ora ngene we nembe njagani emosi we sapole ya kan. Ayo ora tak rekam. Wah, apa kodi. Saumpama direkam kuwi lukisan sampean saya bisa jual lebih mahal karena proses berkaryanya ternyata ditunjukkan benar-benar murni tidak dibuat-buat. Lajan seni iki yo angel tenan Bapak Ibu. Aku yo ora terbayang nek ternyata hal seperti ini menjadikan asbab bertambah nilai jualnya. Aku akhirnya begitu transaksi rampung jadi mendapat tambahan ilmu. Ternyata mengucapkan kata-kata yang baik akan mendatangkan tambahan rezeki yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Anak yang umur 3 tahun tadi, 25 tahun berikutnya hingga saat ini, ternyata benar anak itu pun menjadi guru, Pak. Setelah dia mendaftar menjadi PNS, diterima oleh negara, ditempatkan di Jalan Magelang, dekat Borobudur Plaza, sebelah timurnya ada SD Mbangirejo. Disitulah anak itu tadi menjadi guru yang waktu itu mendapat kata-kata, kalimat, ucapan yang tidak disadari waktu itu oleh sang pengucapnya, bahwa saya spontan mengatakan, "Ki calon guru." Masya Allah. Tidak hanya itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. 7 menit terakhir, 10 menit terakhir, jam 7 jam saya. Masya Allah. Ada lagi kisah yang sangat menarik. Ketika ada orang mau tidur di dalam masjid, diusir sama marbot masjid. Pak, Syekh, ampun tidur di sini. Enggak boleh. Nak, saya ini musafir loh, Nak. Berjalan jauh dan mau istirahat sebentar di masjid ini. Enggak boleh. Akhirnya keluar beliau di serambi masjid. Duduk, bersandar, baru mau ngeliep sebentar, matanya akan terpejam, diusir lagi sama marbot masjid yang tadi itu. Wi, malah jenengan pindah mriki. Ya Allah, Nak, saya ini musafir, perjalanan jauh, saya mau istirahat sebentar. Enggak boleh, Syekh. Ini masjid bukan untuk tidur di sinilah. Masya Allah. Akhirnya ada penjual roti yang berada di luar masjid sana itu lari. Ayo, Syekh.
dituntun istirahat.

Nya di tempat saya saja, ngasuhnya di tempat saya saja. Ayo Syekh, Masya Allah nak, terima kasih. Sampai di tempatnya dibuatkan roti karena memuliakan tamunya. Buah kulit roti itu saat membuka gandumnya itu berkata, astagfirullah. Nyiduk banyu, astagfirullahaladzim. Mecah endok, astagfirullahaladzim. Nambahi gula, astagfirullahaladzim. Nguleni ini bahasa Indonesia nih. Apa pak, nguleni pak? Hah? Ngaduk. Beda enak ngaduk ngene iki nguleni ngono wae apa ya aku ora ngerti nek sing ning YouTube iki ngerti apa ora gitu loh tapi nek sing ning kene kan ngerti nek nguleni itu ya toh Pak saya pakai istilah nguleni saja ya nguleni adonan roti pun berkata astagfirullahaladzim astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Sopo sing ora memperhatikan peristiwa itu sampai sang tamunya batin dan bertanya-tanya iki uang awet mau gawe roti kok istighfar terus sampai ditanyakan nah berapa tahun menjadi bakul roti jenengan itu? 30 tahun saya jadi bakul roti. Apakah begitu terus kalau waktu membuat roti? Maksudnya bagaimana saya? Ya itu tadi saya melihat jenengan dari pagi istighfar atau apa begitu itu? Iya saya. Lah emang kenapa? Saya itu saya dengan istighfar tenagaku menjadi bertambah. Masya Allah. Apik Pak ini. Dengan istighfar tenagaku menjadi kuat, jiwaku juga menjadi tenang, bahkan tidak kepikiran iki roti arep payu jam piro, sing arep nuku sapa. Karena tenangnya diriku, jiwaku bahkan iki roti iki kok entek opo ora masuk ke dalam ranah penjumlahanku. Masya Allah. Apik lho Bu iki kok iso ditiru lho njenengan nek bakul opo misalnya bakul lontong, bakul opor, bakul opo wae niru. Bahkan iki ora usah suwe-suwe bar pengajian iki wae engko langsung praktek. Nek sandale sampean kok ora ono langsung itu Pak astagfirullahaladzim karo mbrebes-mbrebes mili ya itu Pak karena istighfar itu Nabi kita ini juga selalu melafalkannya bahkan tidak disertai maksiat terlebih dulu atau kejadian dosa apa saja bahkan tidak adanya suatu apapun Nabi kita sehari semalam lebih dari 70 kali istighfarnya sehingga kedudukan awal dari istighfar ini menjadi sunnah karena Nabi kita juga mengamalkan kata-kata ini. Lah akan menjadi wajib bila mana yang mengatakan istighfar itu orang yang maksiat atau orang yang bertobat maka istighfar itu akan memberikan daya tersendiri baginya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tamunya bakul roti ini benar-benar mendapatkan jawaban yang membuat lega. Tiba-tiba bakulnya roti itu berkata lagi sambil menghidangkan roti ke diri tamunya itu. Saya tidak hanya tenaga, tidak hanya ketenangan jiwa, dengan istighfar.

Kemarin itu doaku dikabulkan semua, Syekh, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya itu, Syekh, ada satu doa yang hingga saat ini belum dikabulkan Allah. Monggo didahar, Syekh. Sambil menghidangkan tamu, perkataan itu disertakan. Malah menjadi penasaran ini sang tamu. Lah emang jenengan ki njaluk apa sih? Kok nganti belum dikabulkan Allah dari semua doa yang sudah dikabulkan? Saya itu minta ke Allah itu agar dipertemukan orang ahli hadis, penghafal, dan bahkan yang dihafalkan jumlahnya hadis ini tidak sedikit, sampai-sampai nama beliau ini tersohor. Saking terkenalnya tidak harus melihat foto dan gambarnya, mendengar namanya saja saya rindu kepada beliau itu, Syekh. Aku berdoa kepada Allah agar aku bisa dipertemukan oleh beliau. Pamunya itu ya bertanya karo sambil makan roti, lah emang sinten sopo namanya orang yang kamu minta kepada Allah itu? Kalau namanya itu Syekh Imam Ahmad bin Hambal. Allahu Akbar. Takbir sang tamu itu. Karena nama itu disebut, takbir tamunya, Allahu Akbar. Tukang roti yuk terperanjat dengan takbirnya orang soleh. Karena takbirnya orang soleh itu beda dengan takbirnya kita. Kalau orang soleh itu takbirnya menghujam ke hati orang yang mendengar. Nah, takbirnya kita ini, Allahu Akbar, arep gue ngedoi cagak gendero partai, Bapak Ibu, ya kan? Masa Allah, ya sarap pemilu, hati-hati Pak Maroji. Awang takbir kok nggo ngetoki cagak gendera partai. Masa Allah. Ya. Namun tidak bagaimana takbirnya orang soleh. Tidak hanya mampu membangkitkan gairah dalam keimanan, tapi sontak juga bisa jawil dalam bahasanya saya. Bisa jawil. Wong sing arep ngantuk itu dijawil dadi melek. Asbab takbir itulah. Sang bakul rotinya jadi bertanya, Syekh, jenengan niku sinten? Kok sampai saya bergetar sebagaimana saya menyebut namanya? Nah, kata tamunya itu, ini memang Allah asbab istighfarmu itu. Aku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperjalankan dari Baghdad menuju ke kampungmu Basroh ini jauh, nak. Tanpa aku berpikir tujuanku mau apa. Kakiku hanya ingin berjalan saja. Baru aku tahu jawabannya. Ternyata mergo istighfarmu itu, aku datang dari Baghdad sampai ke Basroh ini. Bahkan aku diusir dari dalam masjid juga asbab istighfarmu itu. Loh, Tuhan jenengan iku sinten? Hayo, saya itu Imam Ahmad bin Hambal. Dirangkul tamunya, Allah, doaku dikabulkan semua. Ini orang yang aku minta. Ini orang yang aku tunggu-tunggu kau hadirkan di dalam dekat-dekapanku. Asbab dari ridomu, Masya Allah. Istighfar itu kata-kata super dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan pada saat zamannya Nabiullah Musa alaihissalam, ada orang yang meninggal dunia namun jasadnya tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan, melainkan jenayahnya malah dibuang sama orang kampung itu. Buangnya saja tidak tanggung-tanggung di belakang kandang, di mana kandang itu belakangnya penuh dengan kotoran. Iki wis jampi itu. Wah, ini mengundang reaksi keras. Allah perintahkan Nabi Musa untuk mengambil jenayah itu.

musala langsung mencari kepada orang itu di mana orang itu berada. Sampailah di sebuah kampung, bertanyalah Nabi Musa kepada orang yang ditemuinya. Jawabannya apa, Pak? Orang yang ditemui ketika ditanya perkara jenayah yang dibuang itu, "Pak, nyenengan kenapa cari jenayah yang sudah semestinya dapat perlakuan yang kayak gitu? Dia orang buruk, dia orang jahat, dia orang jelek, dia orang tak berperangi bagus, menyusahkan masyarakat, sampah masyarakat. Pak, jenayahnya di mana? Sampai tak takoni malah membiji jenayah. Jenayah itu pun di. Oh, nak sampai anak rembulai jenayah. Gini, gue udah ini konten pertigaan tuh harap niku. Lanjut dengan kanan, terus makin lurus, kono perempatan. Takon di situ, tanya lagi di situ. Kesuen tak cerita, kayak sentek jane. Masa Allah. Sampailah di perempatan, bertanyalah Nabi Musa kepada orang yang kedua. Ternyata jawabannya melebihi daripada orang yang pertama. Menilai sang jenayahnya itu sedemikian rupa. Pun Pak, ten pundi jenayahe. Jenengan iki mangke turut, niki bekase mawon tasih kelihatan wae. Itu tadi dibuang di sana itu ada kandang dan di belakangnya. Masyaallah. Waktu itu lari Nabi Musa mengambil jenayahnya dari kubangan kotoran itu, diangkat, dimandikan, dibersihkan, dikafankan, disolatkan, didoakan sampai dikuburkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Selesai menguburkan jenayah itu, Nabi Musa adalah nabi yang paling sering bertanya langsung kepada Allah, berdialog langsung kepada Allah. Pada saat itu pula bertanyalah dia Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, pelajaran apa untukku? Di mana orang kampung beranggapan sedemikian itu, namun panjenengan menyebutnya itu kekasih panjenengan. Anten pelajaran apa niki? Musa, Fir'aun, Korun, keduanya aku tenggelamkan. Namun saat Korun mau aku benamkan, apa kata-kata yang keluar? Musa! Sepi banget ya Pak, suasana ya Pak. Karena Korun berteriak memanggil-manggil Nabi Musa saat badannya sudah mulai terbenam. Begitu dibenamkan lebih lagi sampai sedagunya. Apa yang dikatakan Korun? Tetap saja menyebut-nyebut namamu. Memanggil-manggil namamu. Padahal aku Tuhannya sang Korun. Durhaka sekali ini Korun. Tidak menyebut namaku, tidak minta tolong kepadaku. Bahkan aku tunggu-tunggu, tetap saja menyebut-nyebut nama. Bahkan Korun memanggil-manggil dirimu, minta tolong hanya kepadamu. Bahkan saat nyawa mulai lepas dari jasadnya, Korun masih tetap berkata, "Musa, kalau kau tidak tolong aku, kepada siapa kau minta tolong, Musa?" Pada saat itu, kalau saja Korun menyebut namaku dan minta ampun kepadaku, aku akan memaafkannya. Meskipun kamu enggak mau dengan dirinya, Masya Allah. Namun tidak dengan orang ini. Yang jasadnya sudah sedemikian babak belur dihakimi masa. Sampai lisannya tak mampu berkata dan berucap. Namun ini orang hatinya menyebut-nyebut namaku. Memanggil-manggil aku. Bahkan minta ampun beristighfar kepadaku. Sedangkan aku adalah Tuhannya, maka pada saat itu aku memaafkannya.

Apa hebatnya kata-kata istighfar yang mampu menghadirkan keridhaan Allah, bahkan menjadi doa sekaligus kata-kata permohonan ampun yang diterima Allah Subhanahu wa taala asbab dari istighfarnya. Pas kita langsung praktek berkata subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, takbir 3 kali secara bersama-sama hari ini bersama saya, disertai hati yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulai Subhanallah 3 kali istighfar. Astaghfirullah al-Azim.

إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Tiga kali tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian kita tambah kata-kata suratul Fatihah, yang mana kata-kata ini Allah langsung menyampaikannya kepada Nabi kita saat Isra wal Mi'raj, 7 ayat yang mengguncang dunia dan akhirat. Oleh karenanya, berdoa kita kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah ini bersama-sama. Kepada Allah kita meminta agar orang-orang siapapun yang hari ini dilanda musibah, termasuk banjir dan gempa di Suriah, di Turki, dan di belahan dunia lainnya, asbab dari Fatihah yang akan kita katakan, yang akan kita ucapkan, yang akan kita lafalkan, mengundang perhatian dan sekaligus keriduan Allah kepada kita semua, termasuk doa-doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ridhoilah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kepada Allah, semua kita serahkan, bertawakal kita kepada Allah pula. Terima kasih Pak Takmir Masjid Al-Ikhlas Min ya, alhamdulillah. Dan terima kasih ibu-ibu yang baik dan bapak-bapak yang baik, semua tim kru termasuk kameramen, termasuk audio penyediaannya, snack, makanan, minuman yang belum kebagian, beristighfarlah panjang. Astagfirullahaladzim. Demikian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makaten tausiah ing dipun aturaken menawi nipun Ustaz Maharaja Hadari mugi-mugi dados amal salehipun lan nambahi tambah pangibadan kita serta iman kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kangge nanggapi pengawasan yang niku kita sareng-sareng mangke lajeng ngamalaken sinambi menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Ndalah jeng kata-kata yang luar biasa monggo sami kita biasakan. Mugio manggi Ramadan ingkang badhe datang kangge kawontenan ingkang sehat wal afiat mboten wonten alang setunggal menapa. Amin. Akhiripun monggo kita tutup sareng-sareng kangge lafal doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين آخر الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
7: Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa pripeni wong. Emang mantanmu ini bisa jomblo, Nek?

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Kembali bersama Bila di acara ngopi spesial pagi hari ini, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Nah Sobat Bahana, Bila akan ambil Sobat Bahana semua sampai nanti jam 8. Dari jam 6 ini sampai jam 8, dan pastinya membawa beberapa topik pagi hari ini ya, yang sangat menarik di weekend ini gitu. Nah Sobat Bahana semua, selamat liburan. Sobat Bahana selamat berlibur. Tuntas sudah aktivitas dari Senin sampai hari Jumat kemarin gitu ya Sobat Bahana. Selamat berlibur di rumah. Semoga dimanfaatkan dengan baik ya hari libur hari ini gitu ya Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana juga sehat selalu di kala hari libur ini. Jangan lupa dan jangan melupakan sarapan ya Sobat Bahana, walaupun gitu. Walaupun pagi-pagi gak ada tanggungan harus berangkat kemana-mana, walaupun pagi-pagi gak ada tanggungan harus siap-siap gitu, harus mandi pagi, terus nyiapin motor, nyiapin baju gitu Sobat Bahana. Tapi jangan lupa Sobat Bahana untuk pagi ini gitu memulai aktivitasnya dengan hal yang produktif, mungkin seperti berolahraga atau membantu bersih-bersih rumah gitu. Seperti Bila di pagi hari ini udah nemenin Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8 gitu. Nah ini bukan weekend Bila ya Sobat Bahana, tapi weekend Sobat Bahana semua gitu. Nah Sobat Bahana di pagi hari ini Bila pastinya gitu akan bawakan beberapa obrolan yang menarik. Tapi sebelum itu Bila mau sapa-sapa dulu sama Sobat Bahana yang ada di X-Space Radio. Selamat pagi juga Sobat Bahana yang mendengarkan di pagi hari ini. Yang lain juga selamat pagi gitu. Nah Sobat Bahana di pagi hari ini bagaimana cuaca di sekitar daerah Sobat Bahana gitu. Bila mau bertanya kemarin apakah juga hujan gitu di daerah Sobat Bahana. Karena kemarin gitu cuacanya agak kayak bimbang gitu Sobat Bahana. Di sore hari itu Sobat Bahana mendungnya itu gelap gitu. Tiba-tiba hujan Sobat Bahana di maghrib kalau gak salah. Tiba-tiba lagi terang benderang lagi Sobat Bahana. Nah itu buat yang mau ngopi karena hari ini libur, mungkin kemarin wah itu jadi gak jadi ngopi dong. Terus habis itu Sobat Bahana habis terang gak hujan lagi, cuman geluduknya itu banyak banget Sobat Bahana. Terus gak berhenti-berhenti sampai larut malam gitu. Nah itu juga gerimis ya Sobat Bahana, gerimis di sekitar rumah Bila gitu. Kalau di sekitar daerah Sobat Bahana semuanya apakah juga sama seperti itu, gerimis rintik-rintik juga tadi malam gitu, ataukah terang benderang aja gitu di malam, atau adakah yang hujan gitu Sobat Bahana di daerah Sobat Bahana semua, boleh banget di-spill di pagi hari ini gitu ya. Terus ini pagi-pagi lumayan dingin ya Sobat Bahana, karena Bila tadi lihat merasakan gitu sebelum berangkat ke sini di jalan itu dingin sekali, karena mungkin faktor kemarin entah gak jadi hujan atau faktor juga hujan gitu. Nah semoga Sobat Bahana nanti malam gitu cuacanya bersahabat, karena Sobat Bahana pastinya mau malam mingguan karena semoga cuacanya bersahabat gitu loh untuk ngopi malam, atau mau ke alun-alun Ngawi, atau sekedar jalan-jalan malam-malam mingguan gitu. Nanti Bila juga malam mingguan Sobat Bahana, jadi doain ya semoga cuacanya bersahabat gitu. Nah Sobat Bahana pagi hari ini Bila mau tanya nih Sobat Bahana sama Sobat Bahana semua, biasanya nih Sobat Bahana kalau weekend itu agendanya ngapain atau rencananya ngapain gitu. Nanti setelah itu, contohnya Sobat Bahana weekendnya itu mau nonton bareng sama keluarga gitu. Tapi Sobat Bahana inget gak sih kayak Bila mau ngajak Sobat Bahana bernostalgia sedikit gitu. Dulu Sobat Bahana waktu kecil gitu ya, waktu kecil itu weekendnya ngapain? Dikala libur sekolah atau belum maraknya gadget di zaman sekarang. Zaman sekarang kan gadget itu udah jadi hal utama gitu Sobat Bahana di hari-hari semua manusia gitu. Tapi Sobat Bahana dulu waktu belum pegang gadget secara seintens itu Sobat Bahana, biasanya kalau weekend tuh ngapain sih? Apakah main layangan gitu? Apakah Sobat Bahana kalau weekend main sama teman-teman gak pulang-pulangan sampai sore gitu? Mainnya layangan atau main sepedahan atau sepak bola, boleh banget waktu kecil itu kalau weekend ngapain? Pasti ya Sobat Bahana, anak-anak yang sekolah gitu, contohnya anak SD, itu menanti-nanti sekalian yang namanya Sabtu dan Minggu. Kalau dulu masih Minggu aja ya Sobat Bahana, gak ada Sabtu gitu. Sekarang
Liburan sekolah jadi Sabtu Minggu. Dulu kalau menanti-nanti Minggu tuh biasanya udah ada rencana sobat bahana. Entah rencana mau ke main sama temennya, main layangan, terus main yang ciwi-ciwi. Biasanya nanti aku ke rumahmu ya dari pagi sampai sore gitu. Entah itu main apa gitu sobat bahana. Boleh banget di-spill mainan atau nostalgia mainan yang biasanya sobat bahana mainin di waktu kecil dan di waktu weekend gitu. Kalau adik Bila ya biasanya sobat bahana itu yang cowok nih suka main sepedahan sobat bahana, sampai gak inget waktu, sampai gak inget makan, sampai gak inget ibunya, itu gak inget sobat bahana. Kalau yang cewek nih biasanya main ke rumah temennya, bawa tuh satu tas isinya boneka, isinya masak-masakan, isinya bongkar pasang, wah itu dibawa. Nah nanti pulang-pulang tinggal setengah itu ditinggal semua, wah itu parah, mengundang amarah sang ibunda itu sobat bahana. Nah apakah sobat bahana juga seperti itu gitu, main sampai gak inget waktu, gak inget jam gitu, hampir kalau weekend itu hampir mengundang emosi bunda-bunda itu. Nah sobat bahana boleh banget di spill nih nostalgia mainan di waktu kecil gitu ya kalau weekend. Nah boleh banget di spill di 085-63-45-45-45 bareng sama Bila sobat bahana. Bila tungguin cerita sobat bahana semua, nostalgia sobat bahana semua, siapa tahu ada yang menarik gitu ya sobat bahana. Bila tungguin di 085-63-45-45-45.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius.

0: pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bana, Tajuk Bana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bana. Sobat Bana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah

0: lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai. Jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Anda Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila yang akan menemani Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8. Dari jam 6 ini hampir jam setengah 7 ya Sobat Bahana, sampai nanti jam 8. Dan hari ini Sobat Bahana, Bila itu membahas tentang nostalgia itu. Nostalgia permainan yang biasanya dimainin anak-anak atau Sobat Bahana semua waktu kecil gitu, apa aja. Nah, kalau weekend sekarang ya Sobat Bahana, weekend zaman sekarang biasanya itu dipakai untuk kumpul keluarga ataupun nonton bareng, bersepeda bareng, berolahraga bareng. Terus biasanya ya rata-rata kalau pagi berolahraga, agak siang itu masak, terus sarapan. Nah, habis itu udah gak tahu ngapain Sobat Bahana. Nah, biasanya kalau gak tahu ngapain kayak gitu tuh main gadget. Nah, kayak gitu Sobat Bahana, zaman sekarang itu apapun dipenuhi dengan pergadgetan itu, apapun dipenuhi dengan bermain HP. Entah satu rumah itu ada per orang itu punya gadget semuanya. Ya udah, semuanya itu main gadget Sobat Bahana. Nah, kalau dulu Sobat Bahana kita mau bernostalgia sebentar gitu. Nah, kalau dulu Sobat Bahana, kalau weekend waktu belum marak-maraknya gadget atau viral-viralnya gadget, sebelum semua orang itu punya gadget, apalagi gitu Sobat Bahana, anak kecil zaman dulu itu belum dipegangi gadget ya Sobat Bahana. Contohnya tahun 2011-an atau 2012-an gitu Sobat Bahana. Dulu itu anak-anak pasti menanti-nanti weekend ya Sobat Bahana. Karena apa? Mungkin setelah aktivitas sekolah, weekendnya dulu itu kan masih hari Minggu Sobat Bahana. Menanti-nanti hari Minggu, karena hari Minggu mungkin sudah berjanjian dengan teman-temannya untuk entah bermain bersepeda bersama gitu, keliling kampung, keliling desa ataupun keliling kota. Ada lagi yang udah janjian main layang-layang bareng gitu. Ada lagi yang janjian, biasanya kalau cewek-cewek nih Sobat Bahana, janjian mau main itu Sobat Bahana, tahu gak sih permainan yang pakai lompat tali tapi dari karet tuh Sobat Bahana. Nah, yang karet disambung-sambung sampai panjang gitu. Nah, Bila kalau dulu mainnya itu Sobat Bahana, jadi bikin dulu gitu. Emang sengaja bikin dulu, jadi terus main. Nah, itu biasanya Sobat Bahana dari pagi sampai siang. Siang itu dipanggil bunda buat makan dulu, habis itu balik lagi ke rumah teman. Balik lagi ke rumah teman, kita main lagi sampai sore gitu Sobat Bahana. Nah, itu gak kejadian Bila aja pasti. Sobat Bahana semuanya waktu kecil itu, kalau weekend mungkin kalau hari Minggu main sampai dicariin bundanya, lupa makan, lupa rumah, lupa waktu, lupa semuanya gitu sama teman. Kalau sekarang Sobat Bahana, malah karena ada gadget gitu waktu weekend, malah lupa sama kalau kita itu masih di dunia ini gitu. Dunia kita itu masih luas, gak cuman sama gadget aja Sobat Bahana. Nah, Sobat Bahana sendiri dulu gitu, mari bernostalgia. Dulu itu waktu kecil biasanya kalau hari Minggu atau kalau liburan gitu, main sama temennya dengan permainan jadul apa nih kalau boleh tahu? Apakah layangan? Apakah itu Sobat Bahana yang biasanya lompat-lompat yang di tanah ada kotak-kotaknya namanya engklek Sobat Bahana? Apakah Sobat Bahana juga bermain itu gitu di zaman Sobat Bahana? Atau Sobat Bahana bermain lompat tali yang pakai karet disambung itu? Atau ada lagi itu Sobat Bahana permainan zaman dulu, atau Sobat Bahana bernostalgia dengan permainan jadul yang Sobat Bahana suka main sama teman zaman dulu nih? Boleh banget di-spill sama Bila ya. Zaman sekarang mungkin sudah jarang anak-anak yang bermain itu Sobat Bahana. Mungkin ya, zaman sekarang itu anak-anak lebih ke kayak mainan yang beli-beli itu Sobat Bahana, masak-masakan. Terus habis itu lompat tali pun Sobat Bahana sudah beli lompat talinya biasanya zaman sekarang itu. Nah, terus main boneka-bonekaan kayak gitu kalau cewek-cewek. Kalau cowok-cowok biasanya nih Sobat Bahana, kalau nggak main mobil-mobilan nih, main tembak-tembakan. Nah, kalau zaman dulu tembak-tembakan ya bikin sendiri. Kalau zaman sekarang tembak-tembakannya biasanya beli ya Sobat Bahana. Kalau zaman dulu biasanya bikin sendiri dari itu, pelepah pisang ya Sobat Bahana. Pernah merasakan gak membuat tembak-tembakan dari pelepah pisang? Kalau enggak sih Sobat Bahana, bikin mobil-mobilan pakai kulit jeruk. Sobat Bahana

pernah gak tuh? Kalau pernah boleh banget di spill ya gimana cara bikinnya atau mainnya sama siapa aja, terus kemana aja, boleh banget langsung aja di spill sama Bila di 085-63-45-45-45 gitu. Nah Bila akan kembali lagi Sobat Buana, nanti pastinya kita akan ngobrol lagi yang lebih seru lagi gitu setelah yang satu ini.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih bersama Bila Sobat Bahana semuanya yang baru gabung di pagi hari ini. Juga selamat pagi ya Sobat Bahana. Semoga aktivitas Sobat Bahana di pagi hari ini, di weekend ini itu diberikan kelancaran gitu ya Sobat Bahana. Walaupun pagi hari ini itu Sobat Bahana semuanya tidak melakukan aktivitas yang mungkin aktivitas aktif gitu ya Sobat Bahana, seperti bekerja dan bersekolah, atau mungkin ada juga Sobat Bahana yang bekerja dan tidak libur di pagi hari ini seperti Bila di pagi hari ini yang namanya Sobat Bahana semuanya. Semoga kan diberi kelancaran dan kesuksesan gitu ya Sobat Bahana, dan kesehatan pastinya. Nah Sobat Bahana semuanya, kembali sama tema hari ini yaitu nostalgia Sobat Bahana. Mari kita bernostalgia sedikit ya Sobat Bahana, tentang permainan zaman dulu yang biasanya kita mainkan waktu kecil gitu. Selain mainan layangan, mainan bersepeda gitu waktu weekend, atau mainan lompat tali dari karet yang disambung, apakah ada lagi gitu Sobat Bahana yang dimainkan Sobat Bahana semuanya di zaman Sobat Bahana? Kalau Bila tadi kan udah cerita kalau ada satu permainan yaitu engklek Sobat Bahana. Apakah Sobat Bahana tahu nih? Kalau tahu boleh banget nih cerita sama Bila, apakah pernah main engklek itu? Tapi Bila sekarang udah lupa sih Sobat Bahana cara mainnya. Kalau dulu tuh seingat Bila ada kayak level-levelnya gitu Sobat Bahana. Jadi ada level paling susah intinya gitu. Tapi Bila lupa Sobat Bahana, itu biasanya pakai dari pecahan bata atau pecahan genteng itu ya Sobat Bahana, gambarnya sama lempar-lemparnya itu ya. Nah Sobat Bahana sendiri, apakah dulu malah jadi sesepuh permainan engklek ini tuh biasanya cewek-cewek nih yang main? Apakah ada nih cewek-cewek atau Sobat Bahana di pagi hari ini yang menjadi sesepuh permainan engklek nih? Boleh banget nih, dulu sampai apa atau masih inget gak permainannya gimana? Kalau Bila dulu biasanya main itu berempat, bertiga, atau ada siapapun deh teman Bila, Bila ajak main gitu Sobat Bahana. Dan zaman sekarang nih, Bila jarang banget lihat anak-anak tuh udah gak pernah main itu Sobat Bahana. Bahkan adik Bila pun Sobat Bahana yang umurnya masih kecil ya, udah sekolah gitu Sobat Bahana, di umur itu Bila bahkan udah main itu, tapi adik Bila gak tahu nih Sobat Bahana. Dulu itu juga gak tahu kenapa kita bisa main permainan itu. Pastinya karena diajarin ya Sobat Bahana, dan dulu itu belum ada gadget. Makanya kita diajarin permainan, kita langsung tertarik dan memainkan itu. Tapi anak zaman sekarang Sobat Bahana, diajarin pun kalau di rumah itu ada gadget, ya milih di rumah Sobat Bahana. Kalau weekend, ya sebetulnya kalau weekend di rumah kumpul

sama keluarga tuh nggak apa-apa Sobat Buana. Tapi sekali-sekali aja anak harus explore keluar gitu Sobat Buana. Harus bermain bersama teman-temannya gitu. Mungkin kayak dulu sampai nggak ingat waktu main sama temannya di rumah temannya. Nah kayak gitu Sobat Buana. Nah Sobat Buana semuanya gimana nih nostalgianya? Apa teringat lagi gitu di zaman kecil dulu main permainan apa? Atau ada Sobat Buana lagi satu permainan nih Sobat Buana bila waktu SD sering banget main. Namanya betengan Sobat Buana. Nah ini tuh di permainan tim Sobat Buana. Dimainkan intinya timnya dibagi dua, terus ada dua benteng kayak gitu Sobat Buana. Wah ini seru banget. Dulu main itu Sobat Buana gak ingat waktu banget, terus kejar-kejaran. Itu permainan cowok-cewek Sobat Buana campur kayak gitu. Nah Sobat Buana mesti inget ya Sobat Buana dulu waktu main permainan betengan ini tuh. Nah Sobat Buana boleh banget cerita sama Bila di 085-634-54-545. Cerita nostalgia permainan zaman dulu gitu Sobat Buana. Nah pastinya nanti Bila akan kembali lagi Sobat Buana setelah yang satu ini.

0: gue semua. Makasih.
1: DJ Musik Asoy.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
4: Aquaviva, murni, sehat, alami.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bangkana, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah Sobat Bangkana, ternyata gitu obrolan kita tadi itu berakhir sudah Sobat Bangkana, sesi pertama di pagi hari ini ya. Nanti Bila akan kembali lagi di sesi kedua di jam 7 sampai jam 8 ya Sobat Bangkana. Nah Sobat Bangkana, jangan kemana-mana, tetap di sini. Nanti Bila akan membahas lagi gitu tentang nostalgia mainan zaman dulu, zaman kecil Sobat Bangkana semuanya ya Sobat Bangkana. Jadi jangan kemana-mana, Bila nanti akan kembali lagi pastinya membawa obrolan yang lebih seru dan menarik lagi Sobat Bangkana. Nah tetap di sini Sobat Bangkana setelah yang satu ini.